0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Haus banget, cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: Selamat pagi teman-teman. Ada teman-teman.

Prodi FM teman terbaik kamu, teman Prodi. Siapa dari teman-teman yang suka makan mie instan nih, teman Prodi? Karena ternyata katanya ya, mie instan ini udah lama dapat cap sebagai makanan yang tidak sehat. Kandungan garam, lemak, dan proses pengolahannya biasa dikaitin dengan berbagai risiko penyakit. Yang pernah aku dengar tuh teman Prodi entah ya, kayak mie-nya ada lapisan lilinnya lah, terus bumbunya banyak kandungan yang negatif lah, teman Prodi ya. Tapi fakta menunjukkan hal yang berbeda, karena walaupun reputasinya buruk, mie instan justru semakin digemari di seluruh dunia. Hal ini juga terbukti dari berbagai proyeksi industri. Nilai pasar mie instan global diperkirakan meningkat, dan juga para ilmuwan punya penjelasan sederhana nih mengenai kenapa sih mie instan itu begitu digemari, yakni makanan ini sangat menggoda otak. Menggoda otaknya sebenarnya gimana ya, teman Prodi? Nanti bakal kita bahas lebih lanjut setelah yang satu ini di Prodi FM.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada, dan masih bareng ada di Spad untuk edisi pagi hari ini. Mie katanya sih makanan yang dapat cap sebagai nggak sehat ya di dunia teman Prada. Tapi kenapa banyak yang tergila-gila untuk mengonsumsi makanan yang satu ini? Kita cerita dari awalnya di Jepang dulu, karena mie instan pertama kali diciptakan oleh Momofuku Ando namanya, pendiri Nissin Foods di 1958 di Osaka, Jepang. Saat itu Jepang masih menghadapi krisis pangan pasca perang ya. Ando bertekad menciptakan makanan yang lezat, praktis, dan tahan lama, terjangkau sekaligus aman dikonsumsi. Nah, inspirasinya datang ketika melihat sang istri menggoreng tempura. Dia sadar bahwa menggoreng mie ini bisa menghilangkan kadar air sehingga bisa kembali matang hanya dengan disiram air panas. Dari situlah lahir chicken ramen, mie instan pertama di dunia pada 1971. Nissin kembali berinovasi dengan meluncurkan cup noodles, mie instan dalam wadah praktis yang bisa langsung diseduh. Dan sejak saat itu tahun 2002, popularitas mie instan menyebar ke berbagai negara dan berkembang menjadi salah satu makanan paling populer di dunia. Dan no wonder ya teman-teman, memang jenis makanan yang satu ini udah jadi sahabat bisa jadi, ataupun juga teman sehari-hari bagi beberapa teman Prada 2 di daerah lain, khususnya seingatku kayak di Nigeria, terus juga wilayah Afrika sana yang memang konsumsi mie-nya begitu signifikan ya teman Prada 2.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
3: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2 masih bareng Edwin Dispada untuk edisi pagi hari ini. Keep tuning karena setelah ini kita bakal ngobrolin seputar stop narkoba judol dan korupsi ya, untuk ketahanan keluarga benteng cegah narkoba bareng sama Pak Noriski Salihin Sikom dari penyuluh narkoba ahli pertama di Prada FM.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
2: Oke, Mbak, kutunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
1: 100 meter lagi, putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Tunjuk arah, belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
3: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.

0: di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2. Dan masih bareng edit di Spada, khusus untuk stop narkoba, judol dan korupsi ya. Untuk edisi kali ini Kamis 16 Juli 2026 teman Prada 2. Tapi oh enggak sendirian, karena sekarang udah kedatangan narasumber kita di edisi hari ini. Ada Mas Nurizky Solihin Esikom dari Penyuluh Narkoba Lip Pertama BNNP Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Mas.
1: Waalaikumsalam Mas Edo.
0: Alhamdulillah, sampai kita di Banjarmasin lah.
1: Iya.
0: Dari Banjarbaru tadi?
1: Dari Banjarbaru.
0: Dari Banjarbaru nih teman-teman. Dan kita beberapa kali udah komunikasi juga sama teman-teman dari BNN di beberapa daerah, Mas Rizky. Dan kebetulan kali ini dapat kesempatan dari BNNP Kalimantan Selatan. Iya. Mungkin kita kenalan dikit nih sama latar belakang dari Mas Rizky dulu, boleh silakan.
1: Iya, teman-teman, perkenalkan saya Nurizky Salihin, sarjana ilmu komunikasi. Saya penyuluh narkoba ahli pertama di BNNP Kalimantan Selatan. Di dalam pekerjaan saya fokus mengurusi di bidang P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Okay. Nah, kebetulan yang saya pegang tuh kebanyakan program-program pencegahan narkoba. Seperti okay, itu. Okay.
0: Berarti dari tahapan preventifnya nih.
1: Iya, benar.
0: Ya. Baik. Karena di BNN sendiri juga ada beberapa bidang-bidangnya ya Mas ya?
1: Iya, benar.
0: Mungkin bisa dikasih ke teman-teman nih untuk bidang-bidangnya.
1: Iya, jadi untuk di BNN sendiri itu sebenarnya ada 4 bidang. Pertama bidang umum, bidang rehabilitasi, itu untuk apa? Pelayanan rehabilitasi ya tentunya kepada masyarakat. Kemudian ada bidang pemberantasan, itu lebih ke penindakannya biasanya. Kemudian bidang kami sendiri bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
0: Oke. Kalau boleh ditanya nih Mas Rizky, bidang yang paling sibuk kayaknya bidang mana nih? Atau semuanya sibuk gitu?
1: Sebenarnya untuk kesibukan itu beda-beda ya.
0: Beda-beda. Sesuai tugasnya masing-masing ya.
1: Sesuai tugasnya. Kalau kami itu sibuk ke lingkungan sekolah biasanya karena pencegahan ya.
0: Penyuluhan juga ya.
1: Penyuluhan ke masyarakat, kemudian ada ke desa-desa. Nah, jadi untuk pencegahan itu kami sibuknya di situ. Tapi untuk teman-teman pemberantasan itu sibuk juga tentunya di lapangan lah.
0: Di lapangan.
1: Jadi yang mereka kerjakan itu pengintaian, kemudian pemetaan.
0: Pemetaan.
1: Iya, okay. Pemetaan jaringan. Kemudian untuk yang rehabilitasi sendiri sibuk di kantor biasanya melayani pembuatan surat apa bebas narkoba, kemudian pelayanan tentang rehabilitasi.
0: Oke, dan menyembuhkan korban-korban juga.
1: Benar.
0: Ya Mas. Kayaknya juga banyak PR-nya nih teman-teman. Masing-masing bidang tuh memang apa ya pada fungsinya gitu.
1: Iya, benar.
0: Dua. Salah satunya bidangnya Mas Rizky nih masalah ataupun juga perihal penyuluhan ya.
1: Iya, benar.
0: Mungkin penyuluhan. Kalau misalkan di tahapan medisin itu di tahap preventif atau pencegahan gitu
1: iya.
0: Mas ya. Oke, okay. Kenapa permasalahan ini kita angkat? Karena dari narkoba, judi online atau judol, korupsi, itu sekarang tuh sampai tahun 2026 walaupun di era digital ini masih menjadi ancaman yang serius ya Mas Rizky ya?
1: Benar sekali.
0: Mungkin kalau misalkan kita pengen tahu nih tahun peradua, banyak yang sekarang udah melek digital, udah termodernisasi lah pola pikirnya.
1: Yeah.
0: Tapi untuk 2026 ini sebenarnya narkoba ini masih jadi ancaman yang seserius apa sih Mas Rizky kira-kira yang berkejar di lapangan gitu?
1: Oke. Okay. Jadi untuk narkoba sendiri sebenarnya di era modern ini tidak kalah apa ya? Maksudnya itu prevalensi atau penggunanya itu tidak menurun ternyata.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ada penelitian dari BNN bersama BNN bersama BRIN dan BPS itu meneliti bahwa adanya kenaikan prevalensi penggunaan narkoba dari 1,81% di tahun 2025 menjadi 2,53%.
0: Okay.
1: Nah, hal tersebut menggambarkan bahwa meningkatnya perkembangan media, kemudian digital, itu tidak menyurutkan penggunaan narkoba itu sendiri. Jadi, maka dari itu kita sebagai masyarakat juga harus aware lah terhadap peredaran dan pencegahan narkoba ini.
0: Baik. Atau mungkin padahal di permukaan kita melihat, oh kayaknya masyarakat udah teredukasi dengan baik gitu.
1: Iya.
0: Ternyata malah masih ada peningkatan ya.
1: Benar.
0: Dari si pengguna, terus
1: dari
0: juga
1: pengguna.
0: Mungkin dan apa lingkungan-lingkungannya narkoba gitu.
1: Benar. Jadi juga Mas Edo, untuk narkoba ini ternyata semakin tahun juga semakin berkembang.
0: Oh,
1: iya, okay. Dulu mungkin kita kenal ganja, kemudian sabu. Sekarang macam-macam. Bahkan sekarang ada juga vape itu yang diisi dengan liquid mengandung narkoba.
0: Yeah,
1: nah, okay, itu okay. Jadi ancaman kita.
0: Yeah, selain jadi ancaman, jadi topik yang hangat juga ya, Mas. Ya?
1: Benar.
0: Di media sosial. Karena semua orang bisa komen, semua orang bisa beropini gitu, Mas.
1: Benar.
0: Ya? Perihal baik, buruknya hal tersebut, salah satunya ya isu yang paling baru tadi.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti perkembangan zaman malah bisa jadi salah satu aspek perkembangan di unsur lain, salah satunya narkoba juga, Mas. Ya?
1: Iya, benar.
0: Entah itu dari distribusinya mungkin.
1: Benar.
0: Ataupun juga dalam
1: modus penyelundupannya mungkin.
0: Ah, oke, oke, oke, oke. Apalagi di dunia yang penuh kurir ini, kurir-kurir barang tersebut bisa jadi lebih canggih ya, Mas. Ya?
1: Lebih canggih. Jadi ada juga yang diselundupkan melalui permen. Nah, ada juga yang tadi yang vape tadi. Nah, vape ini, khusus vape ini itu dia itu seperti ganja misalkan. Kalau ganja dulu kan kita lihatnya berupa daun ya.
0: Betul.
1: Sekarang itu
0: mentahnya ya.
1: Iya, mentahnya. Sekarang itu malah diekstrak menjadi liquid.
0: Okay.
1: Jadi seperti cairan. Nah, kita kan secara kasat mata tidak bisa membedakan ya antara liquid yang mengandung itu atau liquid yang biasa beredar di pasaran. Maka dari itu perlu adanya uji lab. Nah, itu cukup menyulitkan kita di lapangan untuk meneliti sejauh mana peredaran narkoba ini khususnya yang berbentuk cair.
0: Oke, gitu. Oke. Dibuatnya dengan barang canggih, ditelitinya pun juga harus lebih canggih ya.
1: Nah,
0: Mas.
1: Itu salahnya.
0: Itu dia. Tapi pasti ada ada percobaan-percobaan untuk kita ke arah bagaimana mengidentifikasi itu lebih mudah ya ke depannya ya, Mas.
1: Iya, pasti.
0: Ada. Menarik nih teman-teman. Kita bakal bahas lebih banyak lagi lah, tapi setelah yang satu ini ya.
1: Okay.
0: Rehat dulu teman-teman yang pengen tanya-tanya bisa ikutan gabung ke YouTube kita di area Pradua Banjarmasin. Masih.

0: Bengkawus. Di Prodia FM, teman-teman baik, teman-teman Prodia masih bareng ada di Prodia Spada untuk Stop Narkoba, Judol, dan Korupsi, ngobrolin seputar ketahanan keluarga untuk membentengi dan mencegah narkoba. Masih bareng sama Mas Rizky Solihin ya, dari penyuluh narkoba ahli pertama BNNP Kalsel. Ada sedikit pertanyaan yang menggelitik nih, Mas Rizky. Tadi kan kita ngobrolin seputar liquid yang cair. Berbahaya cair ya, dari ganja salah satunya. Mungkin ada lagi selain ganja, Mas?
1: Ada yang namanya zat etomidat. Zat etomidat ini zat yang digunakan untuk biasanya anestesi ya.
0: Okay.
1: Jadi bius
0: pengobatan
1: nah,
0: ya.
1: Itu disalahgunakan, dicampurkan ke vape, diisap, makanya ada di berita itu yang pot geter itu. Iya, itu.
0: Aduh. Dunia ya, Mas.
1: Iya, macam-macam.
0: Ada pertanyaan menggelitik nih tadi dari sebelah saya, Mas. Kan kalau misalkan masalah vape, ini liquid, terus ketika dihirup itu bentuknya uap mungkin ya, dan dihembuskan pun juga uap ya, Mas. Kalau misalkan kita menghirup dari hembusan uap tersebut, apakah kita termasuk mengkonsumsi zat tersebut?
1: Iya, jadi kalau kita terhirup uap tersebut, itu otomatis cair zatnya itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian masuk ke otak. Apabila dideteksi melalui tes urin, itu bisa jadi positif.
0: Temuan ya?
1: Iya. Okay. Jadi langkah yang bisa kita lakukan adalah kita istilahnya jangan diam lah. Apabila melihat penyalahgunaan seperti itu, kita harus aware, kita harus cek benar-benar kalau sudah mengarah ini ke narkoba, tinggalkan. Karena itu, kita terhirup asapnya pun bisa jadi kita juga positif.
0: Ya betul, lagi-lagi masalah lingkungan pertemanan ini sangat erat hubungannya dengan hal-hal seperti ini, Mas.
1: Benar,
0: ya, narkoba dan penyebaran lainnya. Baik, tapi kalau lingkungan pertemanan pun juga bisa berpengaruh, apalagi lingkungan paling dekat salah satunya keluarga ya, Mas.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ketahanan keluarga nih dalam konteks pencegahan narkoba itu sendiri?
1: Baik, jadi ketahanan keluarga itu sendiri adalah kemampuan keluarga dalam mengatasi permasalahan dari ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang baik dari dalam maupun luar. Jadi termasuk dalam hal ini terkait narkoba itu sendiri. Jadi bagaimana keluarga itu memiliki daya tahan terhadap terhadap ancaman narkoba itu sendiri kepada anaknya maupun kepada orang tuanya.
0: Salah satunya mungkin membuat perisai atau benteng itu ya untuk mencegah hal itu biar tidak masuk atau mungkin bisa juga biar tidak keluar ya, Mas ya.
1: Benar.
0: Pencegahannya. Tapi di luar dari lingkungan, banyaknya lingkungan yang bisa mempengaruhi kita terhadap si zat adiktif ini. Ada perbedaan tersendiri enggak sih, Mas, dari mungkin kalau pencegahan juga bisa di lingkungan pertemanan. Nah, tapi kalau dari lingkungan keluarga ini apa sih yang membedakan dengan lingkungan lainnya?
1: Jadi keluarga ini kan istilahnya lingkungan terdekat kita ya. Kita dari melek sampai tidur lagi itu bersama keluarga. Nah, jadi itu akan lebih efektif pencegahan narkoba itu melalui keluarga karena langsung bisa pengawasannya langsung gitu. Jadi idealnya kalau keluarga itu bisa mendidik seorang anak dengan komunikasi yang baik, nah otomatis anak tersebut juga akan memiliki daya tahan yang baik terhadap ancaman atau godaan penyalahgunaan narkoba itu sendiri.
0: Okay. Dan juga karena di lingkungan keluarga itu lingkungan sangat dekat dengan kita, pasti setidaknya ada yang 24 jam ya, Mas ya?
1: Iya.
0: Dan setidaknya porsi terbesar dari satu hari kita tuh sama keluarga itu.
1: Sama keluarga.
0: Dan lingkungan ini sangat bisa untuk mendeteksi hal-hal yang mungkin mencurigakan gitu, Mas.
1: Benar.
0: Tapi untuk keluarganya sendiri ada yang bisa Mas? Ada yang bisa diketahui oleh pihak keluarga nggak kalau misalkan seorang anak atau seorang pihak keluarga itu terindikasi?
1: Iya. Jadi untuk mengetahui anggota keluarga kita menyalahgunakan narkoba atau tidak, itu biasanya umumnya bisa dibagi 3 aspek ya. Pertama, aspek kebiasaan atau perilaku. Apabila ada hal yang mencurigakan, kemudian di luar dari kebiasaannya.
0: Ada perubahan ya, Mas ya?
1: Iya, seperti misalkan orangnya ini biasanya ceria, semangat, disiplin. Kok tiba-tiba menutup diri, sering murung, kemudian
0: pulang malam.
1: Nah, itu dari aspek perilaku. Kemudian aspek fisik juga bisa dilihat. Jadi ada penurunan kondisi fisik yang biasanya sehat bugar tiba-tiba lesu, lemah, sering mengantuk, gangguan pola tidur dan lain-lain. Selain itu juga perubahan psikologis. Psikologis ini karena umumnya narkoba itu menyerang frontal cortex, bagian okay. otak paling depan. Nah, sehingga ini adalah pengelolaan emosi kita. Nah, di mana pengguna narkoba ini cenderung emosional biasanya. Okay. Nah, karena secara psikis memang yang diserang oleh narkoba itu adalah otak di bagian frontal cortex. Itu menyebabkan emosi seseorang itu tidak teratur atau tidak terkontrol lah. Jadi itu aspek ketiga adalah perubahan emosional. Okay. Jadi bisa dilihat di sana.
0: Lebih ke impulsif juga mas ya.
1: Iya.
0: Yang awalnya mungkin bisa menguasai diri tapi
1: benar.
0: Entah kenapa tiba-tiba ya berbeda lah, marah-marah ada perbedaan iya. juga. Nah ini kan berarti ada PR nih mas Rizky
1: benar.
0: Untuk lingkungan keluarga agar bisa setidaknya berkomunikasi
1: iya.
0: dengan objek yang terindikasi. Kalau dari mas Rizky ada saran gak untuk iya. bagaimana sih cara keluarga itu mengkomunikasikan, karena kadang tidak semua keluarga kita akui harmonis gitu mas ya.
1: Iya benar.
0: Ada keluarga yang komunikasi susah, ada bapaknya yang suka diem atau ibunya yang suka diem atau kadang komunikasi di meja makan pun jarang gitu. Iya. Nah ini gimana nih mas Rizky?
1: Iya, jadi untuk komunikasi di dalam keluarga itu sendiri, ini juga tips untuk pendengar RR Pro 2. Kita itu penting sekali menjaga komunikasi dari kita ke orang tua maupun dari orang tua ke kita. Nah itu komunikasi hangat itu harus tetap dijaga ya. Ya, kalau misalkan sudah mulai kendor itu dikencangkan lagi dengan cara misalkan beraktivitas bersama, liburan bersama dan
0: kegiatan keluarga mas,
1: kegiatan
0: ya?
1: Keluarga. Nah untuk komunikasi sendiri itu yang pertama adanya rasa peduli sesama. Nah kita ngobrol sama orang tua, kita juga harus paham kondisi orang tua. Apa kondisi orang tua lagi baik-baik saja atau lagi stres. Itu kita harus berbicara secara peduli. Kemudian kita menerima. Nah, apa yang jadi nasihat orang tua kita terima dengan baik, itu dulu yang paling penting. Kemudian kita dengarkan dengan baik secara utuh apa yang menjadi nasihat orang tua. Kemudian kita tanggapi dengan cara yang baik. Nah, komunikasi ini kita jalin secara baik agar manfaat di keluarga itu memiliki daya tahan yang baik untuk pencegahan narkoba itu sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan di dalam keluarga.
0: Oke, dan ini berlaku untuk bukan cuma dari atas ke bawah ya masnya.
1: Iya.
0: Juga anak ke orang
1: anak
0: tua,
1: ke orang tua
0: yang
1: juga
0: mungkin membaca perilaku dan indikasi-indikasi tersebut ya mas.
1: Benar, karena dua-duanya berperan aktif, dua-duanya juga bisa stres.
0: Betul.
1: Dua-duanya, dua-duanya juga harus saling mengerti. Nah, itu.
0: Tapi untuk kasus dari bawah ke atas ini di lapangan sering terjadi nggak, mas?
1: Iya, kadang itu ya. Orang tua ini kan punya sisi yang mungkin merasa dirinya dewasa, kemudian merasa dirinya selalu benar.
0: Atau juga bisa menguasai diri ya.
1: Menguasai diri, nah itu kadang yang menjadi hambatan. Jadi untuk orang tua juga pesannya, dengerilah anak, dengerilah anak sebaik mungkin, apa yang mereka rasakan, pahami betul apa yang saat ini mereka hadapi, seperti itu. Jadi sekarang era modern semuanya terbuka lah. Jadi kita harus saling mendekatkan diri satu sama lain. Jangan berjarak. Kalau kita merasa paling benar kan sebagai orang tua, pasti berjarak tuh dengan anak itu sendiri.
0: Betul. Apalagi di generasi nunduk ini ya mas ya. Sangat susah sekali untuk peduli dan empati. Khususnya dengan lingkungan terdekat kita yaitu keluarga ya mas.
1: Iya,
0: ya. Dan ini bisa jadi salah satu penyebab juga kan.
1: Penyebab
0: untuk
1: juga.
0: Sang anak ataupun juga sang orang tua mengarah kepada hal-hal yang negatif, salah satunya zat adiktif ya mas ya.
1: Iya, karena yang mereka rasakan itu biasanya kenyamanan itu didapat dari luar, dari pertemanan. Nah, bukan dari dalam rumah atau keluarga itu sendiri. Betul. Maka dari itu penting untuk menjaga keluarga itu tetap nyaman, menjaga anak tetap nyaman berkomunikasi dengan kita, mencurahkan segala isi pikiran dan perasaannya. Jangan sampai dia keluar mendapatkan kenyamanan lain dari teman. Untung-untung, syukur-syukur temannya yang baik. Apabila yang dicurhati ini temannya tidak baik.
0: Betul.
1: Nah itulah awal mula terjerumus seorang anak terhadap narkoba itu sendiri.
0: Pelariannya ke hal-hal yang tidak diharapkan oleh keluarga ya mas.
1: Dari luar.
0: Baik. Kalau di lapangan nih mas Rizky dari BNNP Kalsel, bagaimana keterkaitan antara, karena narkoba ini juga selain masalah adiksi juga masalah interaksi dan juga transaksi ya mas ya,
1: yeah,
0: pada akhirnya. Bagaimana keterkaitan antara si narkoba ini sendiri kegiatannya dengan aktivitas pinjam online atau judi online juga sendiri?
1: Tentu itu ada keterikatannya ya. Jadi pengguna narkoba itu karena sifatnya adiksi atau adiktif, sehingga mengharuskan dia untuk membeli barang tersebut secara terus-menerus. Apa yang dilakukan? Mengocek apa keuangannya pasti ya.
0: Betul.
1: Karena sehari itu ada, saya pernah melihat satu orang bapak-bapak digaji sama mandornya 100.000, sedangkan dia mengharuskan dia membeli narkoba itu 75.000 dalam satu hari. Jadi yang sisa dia dibawa ke rumah itu cuma 25.000. Nah, itu contoh dari dampak buruk narkoba terhadap ekonomi. Nah, ini berkaitan dengan judol tadi. Jadi orang karena kebutuhan uang, jadi menghalalkan segala cara, termasuk dengan pinjaman online atau bermain judi online. Nah, sedangkan judi online sendiri itu juga memiliki sifat adiksi.
0: Ya.
1: Jadi kalau nya sudah pun narkoba ditambah apa judi online, itu double-double dah itu.
0: Yang terjadi di lapangan gimana mas? Kasus seperti ini banyak?
1: Banyak sekali. Biasanya itu erat lah kaitannya antara pengguna narkoba sekalian penjudi online itu sendiri.
0: Saya juga baru sadar nih, pernyataan saya yang pertama kali, dengan perkembangan zaman ternyata peminjaman online itu sangat mempermudah orang untuk apapun yang diinginkan lah tercapai dengan instan ya mas.
1: Iya benar mas Edo, itu ada kaitannya antar perkembangan teknologi sekarang ya.
0: Baik. Berarti erat juga kaitannya para korban ini dengan lilitan hutang mas.
1: Iya. Jadi lilitan hutang itu salah satu hal yang paling sering menghantui pengguna narkoba. Banyak sekali pasien narkoba itu yang datang ke kita konsultasi kan untuk rehabilitasi. Ya keluhan mereka itu ekonomi yang hancur, mereka berhutang di mana-mana. Apalagi setelah berhutang apa yang mereka lakukan ya? Mungkin ada juga yang mencuri seperti
0: ya,
1: itu.
0: Dan tidak sedikit ya mas ya, dengan lilitan hutang ini lingkungan keluarga pun rusak.
1: Rusak, ya
0: pada
1: benar.
0: Akhirnya banyak yang meninggalkan lah dan lain-lain.
1: Iya benar sekali.
0: Sangat berpengaruh besar ya mas ya.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana ketika keluarga memang menemukan, ini bukan sampai tahap indikasi tapi memang nyata, bukti nyatanya dia menggunakan gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga nih mas sebagai lingkungan yang paling dekat dengan objek?
1: Pertama-tama untuk menyadari bahwa anggota keluarga menggunakan narkoba atau kita menemukan narkoba, itu yang pertama tentunya jangan langsung menghakimi lah. Kita jangan menghakimi, jangan panik, kita harus merespon dengan baik. Langkah yang bisa kita lakukan, ajak bicara dulu hati ke hati. Ini apa, ini barang apa, kamu kenal di mana, kamu dapatnya dari siapa. Kemudian kita lakukan pendekatan yang sportif. Jangan kayak gini nak, kita kalau kayak gini dampaknya bisa seperti ini. Nah kita lakukan hati ke hati. Apabila sudah terlanjur pun kita melihat dia sudah ketergantungan yang sangat parah, itu bisa diarahkan untuk proses rehabilitasi. Rehabilitasi ini adalah proses pemulihan yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara gratis di kantor BNN terdekat.
0: Oke.
1: Jadi itu yang langkah bisa, yang bisa di tempuh lah.
0: Ya, baik, berarti sebelum rehabilitasi pun ketika terindikasi dan mungkin belum terlalu berat, lingkungan keluarga itu bisa melakukan tindakan-tindakan
1: mengayomi
0: dan juga tindakan-tindakan pertama gitu ya mas ya, agar tidak terjadi berkelanjutan yang lebih besar ya.
1: Ya, kalau bisa dikomunikasikan dengan baik, kemudian dibina dan diawasi dengan baik, kita lakukan hal itu. Kita ayomi terlebih dahulu.
0: Kalau sudah tidak bisa dilakukan, dijemput ya.
1: Dijemput.
0: Kita bakal lanjut untuk berikutnya di sesi terakhir. Teman Prodi yang pengen tanya-tanya bisa ke WhatsApp kita 08 11 5 3 4 1 4 20, atau di YouTube kita di area Pro 2 Banjarmasin.
2: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk Muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk Muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
0: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026. Radio FM, teman terbaik kamu. Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2 masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini terkait stop narkoba judul dan korupsi yang ngobrolnya seputar ketahanan keluarga, benteng cegah narkoba bersama Mas Noriski Salihin Asikom dari penyuluh narkoba ahli pertama BNNP Kalimantan Selatan. Dan tadi kita udah banyak ya Mas ya ngobrolin seputar bagaimana keluarga menangani. Ya. Tapi kalau dari BNNP sendiri nih Mas, gimana pencegahannya dari untuk lingkungan keluarga sendiri terhadap objek-objek di keluarga masing-masing.
1: Ya, jadi untuk BNN sendiri itu sudah banyak sekali melakukan program-program yang berkaitan dengan keluarga. Salah satunya program ketahanan keluarga anti narkoba itu program yang dijalankan di kelurahan, di kelurahan-kelurahan. Kemarin itu di Kelurahan Kuripan. Jadi bagaimana kita mengajarkan anak maupun orang tua membangun komunikasi yang baik, menghindarkan diri dari stres, kemudian yang tentunya mengetahui jenis-jenis narkoba dan bisa saling melindungi untuk mencegah narkoba di lingkungan keluarga.
0: Oke.
1: Selain itu juga ada juga Desa Bersinar. Kita membangun program di sana, mendidik atau membina kelurahan atau desa untuk secara mandiri mengadakan program-program pencegahan narkoba melalui TPPKK biasanya. Jadi yang kita sasar ibu-ibu, nah agar ibu-ibu bisa mengajarkan atau mengawasi anaknya dari ancaman narkoba itu sendiri.
0: Baik. Dan tadi juga dibilang Mas Rizky ada pengenalan terhadap jenis-jenis narkoba.
1: Iya.
0: Seberapa banyaknya sih Mas sampai hari ini teman-teman tuh masih belum bisa membedakan apakah yang digunakan obat-obatan itu adalah zat yang berbahaya atau tidak, Mas?
1: Iya. Jadi di lapangan itu sendiri banyak sekali orang yang masih kebingungan membedakan ini nih mabuknya apa ya?
0: Mungkin dia mengira belum narkoba nih.
1: Iya. Gitu ya. Oh ini cuma pusing nggak atau minum apakah? Yeah. Padahal yang dikonsumsi itu adalah narkoba. Memang untuk efek sendiri masing-masing narkoba jenis narkoba itu beda-beda ya. Jadi macam-macam. Jadi kalau kita di BNN itu membagi jenis narkoba itu ada 3 efek. Yang pertama efek stimulan, halusinogen, dan depresan. Stimulan itu sendiri apabila seorang individu menggunakan narkoba, kemudian dia lebih aktif daripada biasanya, lebih stimulus daripada
0: seperti
1: biasanya.
0: Seperti doping ya Mas ya?
1: Iya, kalau biasa disebut anak-anak muda itu upper.
0: Upper.
1: Nah, upper, narkoba yang upper. Nah, okay. Itu narkoba yang menstimulasi kita lebih daripada biasanya. Okay. Yang biasanya diam tiba-tiba cerewet, yang biasanya diam tiba-tiba joget-joget. Nah, itu narkoba, efek narkoba jenis stimulan. Kemudian ada halusinogen, itu efek narkoba yang membuat penggunanya sering berhalusinasi. Bahkan ada yang kemarin, kasus yang kemarin itu, ada yang sampai mencium knalpot, Mas Edo. Iya, entah apa yang dihalusinasikan, dia sampai mencium knalpot. Nah, itu kan bahaya narkoba ya, secara halusinogen. Kemudian ada depresan. Nah, depresan ini kebalikan dari stimulan. Depresan ini yang biasanya ceria, kemudian tiba-tiba murung, mengantuk, drop, bahkan tidak bisa bergerak. Nah, itu efek narkoba depresan. Kalau kita sih bisa ya membedakan, orang BNN kan bisa membedakan antara tiga efek tersebut, tapi masyarakat awam mungkin sulit untuk membedakan. Jadi harus terus kita sosialisasikan agar masyarakat sendiri bisa paham, bisa mengerti bahwa yang digunakan itu narkoba, seperti itu.
0: Baik, baik. Dan edukasi seperti ini bukan hal yang sepele ya, Mas ya?
1: Bukan hal
0: karena
1: sepele,
0: ya. Akibatnya juga bisa berkelanjutan ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, oke. Nah, kalau kolaborasi nih, Mas Rizky, antara masyarakat, sekolah, dan pemerintah dalam memperkuat ketahanan keluarga, khususnya mencegah narkoba ini, udah bagaimana sampai sekarang?
1: Ya, alhamdulillah di Kalsel sendiri sudah berjalan cukup lama. Mulai 2019 sudah ada program ketahanan keluarga anti narkoba. Kita menjalankan bersama masyarakat dan pemerintah terkait. Kami juga menggait DPPA, kami juga menggait BKKBN, Puspaga, dan lain-lain. Itu sudah berjalan dengan baik. Kita lahirkan alumni-alumni program ketahanan keluarga dari berbagai kelurahan atau desa. Selain itu juga ya tadi Desa Bersinar. Kemudian untuk di bidang lingkungan pendidikan, kami juga mengadakan yang namanya fasilitasi dan pembinaan lembaga pendidikan. Itu di mana kita undang guru sebanyak 20 orang untuk belajar memberikan mereka soft skill untuk menghadapi apabila ada anak-anak di sekolah mereka yang menyalahgunakan narkoba. Nah, itu sudah berjalan alhamdulillah sampai saat ini.
0: Baik, baik. Dan juga tadi kita ada ngobrol di off air ya, Mas ya?
1: Iya.
0: Perihal program yang memang sedang dijalankan di sekolah-sekolah?
1: Iya. Okay. Jadi ada program dari Kepala BNN RI, yaitu program Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak. Nah, itu adalah aksi di mana BNN sendiri fokus ke lingkungan sekolah. Jadi bahkan lingkungan terbawah dari usia PAUD ya. Jadi kami sering ke TK, sering ke SD, SMP, SMA. Itu adalah program Bapak Kepala. Jadi memasifkan pencegahan narkoba di anak usia dini.
0: Baik, baik. Bagaimana Mas respon anak-anak terhadap topik yang dibawakan oleh BNNP ini?
1: Iya, tentu sangat seru ya. Sangat seru kalau kita ketemu dengan anak-anak. Ini adalah generasi penerus bangsa, ini harus kita jaga. Jadi untuk materi sendiri kita harus sesuaikan. Jadi kayak kemarin kita di PAUD Kasih Sayang Bunda, kita berikan sosialisasi, bukan yang berat-berat. Kita sosialisasikan dengan hidup bersih dulu, hidup bersih dan sehat. Betul. Makan yang teratur, makan yang sehat. Kemudian kita kenalkan sedikit-sedikit, ini obat, obat ini ada manfaatnya, tapi sesuai dengan anjuran dokter ya. Nah, seperti itu. Kita berikan gimmick-gimmick dinosaurus-dinosaurusan, badut-badut biasanya.
0: Betul, betul, betul.
1: Nah, jadi kita sesuaikan materi yang disampaikan itu terhadap audiens yang TK-TK itu.
0: Aku jadi penasaran sih. mungkin hal ini perlu diketahui sama masyarakat juga ya, untuk agenda-agendanya menarik juga nih buat teman.
1: Dan silakan juga yang mungkin Bapak Ibu guru PAUD dan TK yang ingin mengundang BNN itu disilakan. Kita banyak penyuluhnya, kita banyak timnya. Kalau mengundang kita itu gratis, Mas. Tidak perlu bayar, tidak perlu memikirkan apapun. Kita akan datang ke sekolah ibu untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak kecil. Jadi itu menjalankan program Ananda Bersinar juga, programnya Pak Kepala BNN RI.
0: Bisa kontak kemana, Mas Rizky?
1: Oh, bisa kontak ke Instagram.
0: Boleh,
1: info BNN Pekalsel atau di nomor telepon saya sendiri nanti.
0: Boleh.
1: Atau di Instagram saya deh.
0: Di Instagram. Instagram Mas Rizky apa?
1: Rizky underscore N7.
0: N7, oke. Okay. Masih aman, namanya nggak nama-nama Facebook dulu ya?
1: Enggak.
0: Ada gelar-gelar belakangnya gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Perihal kolaborasi dengan anak muda, apakah dari BNNP Kalsel juga melaksanakan hal tersebut?
1: Iya. Jadi beberapa wilayah termasuk di Banjarmasin juga sudah beberapa kerjasama dengan kelompok muda, termasuk pembentukan relawan bersinar.
0: Relawan bersinar.
1: Ya, relawan bersinar ini relawan yang dibentuk di daerah-daerah yang menyasar karang taruna atau usia muda, remaja. Jadi kita latih untuk menjadi agen lah di masyarakat, ya, sebagai perpanjang tanganan BNN di masyarakat. Karena itu penting lah, kolaborasi dengan anak muda itu sangat penting. Kita butuh keaktifan mereka, kita butuh semangat mereka, kita butuh juga pemikiran mereka yang tentunya lebih fresh terhadap pencegahan narkoba itu sendiri. Banyak. Jadi bahkan di kantor pun anak-anak muda kita leluasakan untuk membuat konten sebanyak-banyaknya tentang pencegahan narkoba, dan alhamdulillah responnya baik. Banyak viewer-viewer di sosmed kami yang meningkat akibat
0: inovasi
1: dari anak muda itu sendiri.
0: Betul.
1: Jadi sangat penting kita kolaborasi. Ada juga kita juga kerjasama dengan duta genre juga di beberapa wilayah. Mereka ada duta anti narkoba juga di sana. Kita sangat berterima kasih kepada DPPKB atau BKKBN yang mau bekerja sama terkait hal itu.
0: Baik, karena kolaborasi dengan anak muda sebagai agen perubahan ini sangat penting, Mas, ya. Karena mereka yang paham dengan lapangannya dan lingkungannya.
1: Benar, karena usia-usia mereka kan yang cukup bersentuhan dengan lingkungan seperti itu.
0: Iya. Makanya dari awal tadi kayak aku sampai hari ini tuh masih mikir, Mas Rizky. Apakah masih ada orang-orang yang belum tersentuh edukasi terkait narkoba, dan ternyata pada faktanya di lapangan masih banyak ya, Mas, ya?
1: Iya. Jadi untuk orang mungkin yang mengetahui narkoba itu bahaya itu sudah banyak. Tapi untuk yang mengetahui jenis-jenisnya, bagaimana cara mencegahnya, apa yang bisa kita lakukan apabila terkena, itu masih perlu diedukasi lebih jauh.
0: Baik.
1: Nah, jadi ya, kami juga terima kasih kepada RRI Pro 2 yang sudah konsisten bekerja sama dengan BNN untuk mengadakan acara seperti ini. Jadi kita bisa menjadi wadah untuk kita mengedukasi masyarakat.
0: Walaupun bahkan tahap edukasi pun belum cukup kalau misalkan kedisiplinan belum ada dari diri sendiri, Mas.
1: Benar, itu paling penting. niat di dalam diri.
0: Betul. Dan penguasaan diri secara penuh gitu. Di zaman sekarang kan banyak yang lagi tren sekarang kan cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Jangan jadi, nggak apa-apa cowok bingung kalau misalkan dalam hubungan, tapi jangan sampai bingung untuk menentukan pilihan masa depan yang lebih baik ya, Mas, ya.
1: Benar, Mas, itu benar sekali.
0: Oke. Pesan terakhir nih, Mas Rizky, mungkin buat teman-teman yang lagi mendengarkan terkait lingkungan keluarga dan juga hal-hal lainnya terkait narkoba ini.
1: Baik, untuk teman-teman yang lagi mendengarkan, pesan kami, jagalah selalu suasana keluarga. Tentunya tetap berkomunikasi dengan orang tua, tetap menjaga kedisiplinan diri, karena hal tersebut bisa mencegah kita dari penyalahgunaan narkoba. Mungkin itu aja.
0: Oke. Dan deketilah keluarga ya, teman-teman yang mungkin sudah lumayan jauh nih.
1: Iya.
0: karena kita harus mendapatkan lingkungan terdekat yang masih peduli dengan kita ya, Mas.
1: Benar sekali, Mas Edo.
0: Terima kasih, Mas Rizky, untuk hari ini. Sangat banyak insight-nya, teman-teman, dari yang receh-receh sampai yang lumayan penting sekali kita bahas. Semoga nanti bisa ketemu lagi lah sama Mas Rizky.
1: Amin, Mas Edo.
0: Di Pradua untuk narkoba judul dan korupsi kali ini. Itu dulu teman Pradua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ikutan gabung di live kita. Nanti kita ketemu lagi dengan program lainnya di Pradua FM. Setelah ini bakal ada Arini menemani kamu di Santai Siang. Ada pamit, sampai ketemu lagi di Pradua FM edisi berikutnya.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
0: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.

Di Barada FM, teman terbaik kamu, teman Prado, itu dia untuk pada edisi pagi hari ini. Kepening karena selanjutnya bakal ada hari ini menemani kamu di santai siangnya, teman-teman ya. Edah pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya untuk pada kesekian kalinya, teman-teman. Jangan bosan-bosan ditemani bareng sama Prado FM dengan lagu-lagu favorit kamu juga. Salah satunya kayaknya bisa masuk ke playlist kamu nih untuk lagu yang satu ini. Terakhir penutup kita ada Corey Simpson dengan Fluent. Check this out.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
4: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih.
5: Pasti, udah pasti.
3: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik.

0: adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
2: Kamu masih bersama Produk

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pukul 10.02 waktu Indonesia Tengah, saatnya info Pro 2 dikutip langsung dari RRI Dr. Dari Banjarmasin, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. BMKG Syamsun Dinor menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada Kamis 16 Juli 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini, di mana kondisi cuaca di wilayah Kalsel secara umumnya cerah, di mana suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai dengan 34 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara antara 53 sampai dengan 98%. Informasi perakhir dan tinggi gelombang di perairan Banyumasin di Tanah Bumbu berkisar antara 2,5 sampai dengan 1,25 meter, sedangkan di perairan laut di Kota Baru tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 sampai dengan 2,5 meter.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, masih di RRI Dr.ID Banjarmasin, antusiasme penggemar sepak bola mewarnai kegiatan nonton bersama dan dengar bersama final Piala Dunia 2026 Prancis melawan Spanyol yang digelar RRI Banjarmasin di halaman RRI. Ratusan masyarakat tampak antusias menyaksikan laga ini dengan suasana penuh kemeriahan pada Rabu 15 Juli kemarin. Sorak dan tepuk tangan bergemuruh setiap kali peluang terciptanya sepanjang pertandingan. Euforia semakin meriah saat Spanyol mencetak gol yang disambut dengan teriakan kemenangan dan juga dari penonton para pendukungnya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk pagi hari ini, siang hari ini dari Banjarmasin, pasca ambles parah ruas jalan veteran kilometer 5,5 di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur resmi ditutup total. Menyusul dimulainya pekerjaan darurat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Kelurahan Selatan yang memakan waktu sekitar 3 minggu. Petugas langsung membongkar badan jalan yang rusak dan memasang celucuk galam di sepanjang tepi Sungai Martapura untuk menahan pergerakan tanah agar kerusakan tidak semakin meluas. Akibatnya kendaraan dari arah Sungai Lulut menuju pusat kota Banjarmasin maupun sebaliknya dialihkan melalui Jalan Rahayu. Namun volume kendaraan yang meningkat, jalur alternatif menyebabkan antrean mengular hingga kawasan Gardu Mekar Indah dan Jalan Pramuka. Kasat Lantas Polresta Banjarmasin AKP Embang Pramono menyatakan pihaknya telah menetapkan rekayasa lalu lintas sejak penutupan jalan dilakukan. Dan ini menegaskan kondisi paling krusial terjadi bagi kendaraan roda 4 yang datang dari arah kilometer 6 menuju Sungai Lulut karena jalur tersebut tidak dapat dilalui sama sekali. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id dan sekian info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: Βήμα Κάση.
1: Teman terbaik kamu. Hai teman pro 2, selamat santai siang. Ini udah jam 10 sampai jam 3 siang nanti aku bakal temenin kamu. Aku mau pengumuman, because di umur aku yang hari ini tepat 28 tahun, aku rasanya pengen banget diucapin dan didoakan sama pendengar-pendengar aku. So mungkin buat kamu teman pro 2 yang pengen request juga boleh banget, langsung aja request di WhatsApp dulu. Kalau jam 10 nanti jam 11 aku baru live ya teman pro 2, jadi di WhatsApp boleh banget request di 08 1534420, langsung request ke sana. Ditunggu nih, udah ada yang request sih sebenarnya teman pro 2, ada fansnya Selena Grace yang request lagunya Sumpah Mati. Tunggu kita masukin dulu ya. Terus juga wait mana tadi? Ada juga Ayas yang request lagunya Kim dan Nabila Takiyah dengan Bayangan Cinta Yang Lalu. Langsung aja aku puterin ya teman pro 2, jadi buat kamu yang belum request, langsung aja request yang jam segini by WhatsApp dulu ya. Nanti next baru by TikTok, oke? Okay?

Erwin Rumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih barengan sama Arini juga. Tadi udah ada Bayangan Cinta yang lalu sama Sumpah Mati dari Celine Grace. Nah, tadi udah keputar duluan Shape of My Heart, padahal aku belum bacain ya. Aku bacain dulu ya. Tadi ada yang request lagunya Shape of My Heart. Wait, mana tadi ya? Shape of My Heart. Tunggu. Mana nih? Ah, baik kak, terima kasih. Oh, tunggu bentar. Mana nih? Oh, kok gak ada ya? Hilang ya? Kita lihat dulu ya. Mana nih? Kok hilang sih? Oh, ini. Ada dari Ajri yang katanya request Shape of My Heart. Terus juga ada Selina yang request lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Langsung aja aku puterin ya buat kamu yang pengen request. Yang jam segini lewat WhatsApp dulu, nanti jam 11 baru kita live TikTok, oke? Okay?

Terima kasih teman terbaik kamu. Kita lanjut ya ke request berikutnya. Di ada Amalia yang request lagunya Vanessa Z dengan Menjauh, sama beberapa fansnya Sabrina Leonor. Berbinar yang request lagunya Haha. Mungkin besok nih ya bakal ganti, karena dia udah punya lagu baru besok. Jadi kayaknya pasti lagu Sabrinanya udah berubah, nggak Haha atau sembuh kembali lagi teman Pro 2. Yaudah langsung aja puterin teman Pro 2 buat nemenin kamu. Ingat ya, ini yang jam 10 sampai jam 11 masih by WhatsApp. Nanti yang live TikTok itu sekitar jam 11. Yang lagi dengerin aku lewat radio, mending requestnya sekarang aja biar lebih cepat aku puterin, oke?

RW Lumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di request time sesi pertama ya, teman Pro 2. Ini tadi udah request, lanjut ada Julia yang request lagunya Remok NG Carvalho, dan juga ada Sophie yang request lagunya Laini dengan You, teman Pro 2. Menemani kamu sampai dengan jam 12 nanti untuk request time, but jam 10 sampai jam 11 ini request time-nya by WhatsApp. Nanti jam 11 baru kita mulai live TikTok ya, teman Pro 2. So, langsung aja aku puterin buat kamu yang belum request, masih aku tunggu ya sampai jam 12 nanti.

Raya Masin, teman terbaik kamu, teman produk. Kita langsung buka request ke berikutnya. Ini adalah Raya request lagunya The Temper dengan Sweet Disposition. Terus juga ada Asta request lagunya Rini Idol dengan Aku Bukan Boneka. Check this out.

0: Erwin Wirmansyah, teman terbaik kamu, teman Pro 2 nih udah mau jam 11, bentar lagi aku live TikTok ya, teman Pro 2 sekali lagi buat yang belum request, yuk request lagu kesukaan kamu. Sekarang kita requestnya ke TikTok ya, aku utamanya di TikTok, kalau yang sekarang WhatsApp belakangan karena tadi kita udah fokus di WhatsApp, jadi sekarang kita lebih fokusnya untuk TikTok. Jadi buat kamu sambil nunggu, mau lagu apa teman Pro 2, mau lagu apa? Mau lagu apa?
1: Wah.
0: Iya. Ini masing on mic nih saya. Mau lagu apa? Cepat.
1: Lucy.
0: Oh, Kahitna yang mana? Yang bujur Jus Lucy ke Kahitna?
1: Jus
0: Lucy. Jang apa Jus Lucy dulu? Apa Jus Lucy apa? Hahaha. Oke, langsung aja kita puterinnya teman-teman Pro 2 Sojek Desa.

kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu aku udah live TikTok ya. Yang request lagu Camelia gak bisa kak. Ya makasih ya Andea. Aku diucapin HBD di TikTok. Aku tadi bilang sama pendengar, aku memang pengen diucapin biar bisa banyak yang doain aku. Dan doaku yang paling pokok tahun ini adalah rezeki dan jodoh ya. Jadi tolong pendengar-pendengar sayang aku, boleh banget doain aku malah hari ini supaya di umur aku yang tebak berapa? Gak usah ditebak deh, langsung aja 28 tahun ya teman Pro 2. Tapi gak kelihatan kayak 28 tahun kan? Jadi buat kamu yang mungkin lagi stay tune, teman Pro 2 ini juga masih ada request dari Sria yang request lagunya Cantik dari Arsy Widianto dan juga Tira Andini. Terus juga ada Jarang Mikir yang request lagunya Romaria dengan 24/7. Langsung aja aku puterin, check this out.

RM Irmasin, teman terbaik kamu, teman produknya. Kita langsung buka request berikutnya ya. Ada Novita yang request lagunya Roni Parolian dengan Walls Akhir Zaman, teman produk. Terus juga ada Denya yang request lagunya Adera dengan Lebih Indah. Langsung aja aku puterin, teman produk ya, buat kamu yang lagi stay tune. Keep tuning terus di Prebanyar Masin, teman terbaik kamu.

Wiro Masin, teman terbaik kamu. Teman Produa ini ada request dari Laras yang request lagu Tutur Batin dari Yura Yunita. Terus juga ada Mai yang request lagunya Salma Salsabil dengan Hachu. Buat kamu yang teman Produa lagi stay tune, jadi buat kamu keep tune terus di Produa Masin, teman terbaik kamu.

Reburil Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini Hotimah masih ada gak ya yang request lagunya Poifon tadi? Kalau gak ada biar aku skip dulu. Hotimahnya hilang sih kalau di sini ya, berarti aku skip dulu ya. Kita ke requestannya Diva, yang request lagunya Raffi Sudirman, Panjang Umur Selalu. Buat aku requestnya, Terus juga ada Saidah yang request lagunya Grand Freddy dengan Romansa ke Masa Depan. Masih ada Saidah? Kalau ada langsung aja aku puterin ya teman Pro 2 sambil menemani kamu di santai siang ini. Kayaknya requestnya udah mau full ya, jadi keep tuning aja terus, oke? Okay?

masing teman terbaik kamu. Teman perpaduan ini ada request berikutnya dari Saidah yang request lagunya Grand Valley dengan Romansa ke Masa Depan. Terus juga ada Ajar yang request lagunya Serta Mulia. Katanya buat aku. Langsung aja deh buat teman perpaduan aku puterin ya, teman perpaduan.

Rewarding masih teman terbaik kamu atau Pro 2, langsung ke request berikutnya ya. Ada Yan yang request lagu 2001 kali, dan juga Budi nih yang request lagunya Sisa Rasa. Kalau gak ada nanti baru kita skip ke lagunya Nadia Rizky dengan Nadine Ambisa Semua Aku Dirayakan. So check this out.

Rewel Romansi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 udah diputerin ya. Sisa rasanya lanjut. Ada Nadia request lagunya Nadine Amizu dengan Semua Aku Dirayakan. Teman Pro 2 katanya lagunya juga buat aku. Terima kasih ya. Terus juga ada Suyati request lagunya Change dengan LDR. Request sudah full, jadi enjoy the music aja ya teman Pro 2.

0: dengan esensi buku.
1: Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan, karya Indra Sugiarto terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai mimpi

0: dan terus berlari, sekalipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi, tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang, itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Buku Berlari di Tengah Hujan berakhir pada sebuah penemuan bahwa semua orang akan tumbuh, semua orang akan berubah menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Dunia yang kita tinggali ini sangat mampu mengubah seseorang. Jangan sampai kita terjebak dalam jiwa masa lalu dan terlambat ikut berubah. Pada akhirnya semua akan melesat, melaju bersama zaman. Pada akhirnya semua orang akan menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya. Pada akhirnya mereka yang terjebak ke semrautan jalanan akan pulang atau menciptakan rumah baru yang menenangkan. Dan pada akhirnya semua orang akan memilih ketenangan sebagai teman di malam hari. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan sangat menarik dan cocok dibaca oleh orang-orang yang sedang berjuang menggapai impian dan membutuhkan motivasi. Ketika mereka tengah merasakan gagal berkali-kali, kecewa berulang kali, atau bahkan merasakan terluka paling menyakitkan, buku ini dapat dijadikan sebagai pemantik semangat untuk kembali bangkit dari segala keterpurukan. Buku ini bisa dijadikan sebagai pendamping untuk menemani setiap perjalanan menuju kesuksesan. Motivasi terbesar untuk terus berjuang memang berasal dari diri sendiri. Namun setidaknya buku ini dapat menemani hari-hari berat yang dilalui oleh pembaca. Karena setiap kalimat-kalimat yang ada dalam buku ini berusaha membangkitkan gairah pembaca untuk tidak pernah menyerah dan terus berjuang menggapai impian, kesuksesan, dan kebahagiaan. Demikian esensi buku Berlari di Tengah Hujan, karya Indra Sugiarto.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang, kayak ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong. Takut kelihatan lemah. Takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya. Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau gak dikerjain dari sekarang, yang ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

95,2 FM LA Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global. Santai Siang.

Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai, jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

0: rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ya udahlah, gue naikin, gue naikin.
1: Masih teman terbaik kamu. Kita udah break zuhur ya. Teman Prodas ini bakal ada informasi update olahraga. Jadi pastikan kamu tuning terus di Proyek Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ada banyak banget sih teman terbaik kamu. Kita mulai dari informasi dari olahraga. Yang pertama tahun Pro 2 dari McLaren yang akan menggunakan spesifikasi terbaru mesin Mercedes pada Formula One Grand Prix Belgia akhir pekan ini. Baik Lando Norris maupun Oscar Piastri sama-sama mendapat pembaruan tersebut. Mesin terbaru itu kabarnya sudah lebih dulu dipakai tim pemberikan Mercedes di Grand Prix, dan George Russell dan Kimi Antonelli menjadi pembalap pertama yang menggunakannya. Spesifikasi mesin itu membuat sejumlah peningkatan pada aspek kendaraan. Alpine dan juga Williams kemudian turut memakainya saat balapan Grand Prix Inggris di Silverstone. Masih dari The Race, alasan McLaren belum mengganti mesin di Australia dan Inggris adalah karena unit sebelumnya masih layak digunakan, di mana McLaren juga sudah mengganti terlalu banyak komponen mesin sejauh ini akibat beberapa kendala teknis yang terus melanda mereka.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: I'm never buying a PC.
4: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Erwin Rumasi, teman terbaik kamu. Kita ke informasi olahraga berikutnya. Kalian datang dari ganda putri Indonesia Rahel Alicia Rose. Dia kalah pada babak 32 besar Open 2026. Kalah sungguhan 2 dari Tiongkok Jevian dan juga drama rubber match di mana melalui dalaman WF ya. Sejak game pertama, kesulitan untuk mengembangkan permainan kekalahan sendiri yang dilakukan pasangan Indonesia membuat mereka tampil tidak tenang. Sementara pada game kedua, Rahel dan Feby berhasil merebut kemenangan setelah berhasil mengejar selisih 7 poin atas lawannya. Mereka berhasil menyalip lawan pada poin 18-18 dan mengunci kemenangan di game kedua.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm, dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Erwin Rumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Indonesia berhasil meraih 1 medali emas dan 1 perak di ASEAN Boxing U23. Kejuaraan tinju kelompok umur tingkat Asia itu berlangsung di hall basket GBK Senayan, di mana medali emas dipersembahkan Anggi Intania Kalik setelah tampil dominan pada final U19 Putri Light Flyweight, sedangkan medali perak diraih Dira Artika pada nomor U19. Dan juga dikatakan hasil ini menjadi pencapaian penting bagi pengurus besar Persatuan Tinju Indonesia, dan tentunya juga menjadi hal yang baik ya, hal baru gitu untuk para petinggi dan juga beberapa lainnya untuk tahu dan mengerti gitu teman-teman. Kalau banyak hal yang harus dibenahi dari tinju Indonesia.

0: Ngerti bola? Ngerti bola?
1: Teman Pro2, tahu nggak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh? Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
0: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Rayu Ngirmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Sekarang udah jam 2, berarti saatnya Pro 2 Entertain. Jadi buat kamu, pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 Ngirmasin, karena aku bakal update informasi dari dunia showbiz dari sekarang, oke? Okay?

0: Never.
1: Halo, kita dari
0: Never.
2: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
4: Jangan sampai ketinggalan.
5: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
6: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
7: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
6: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
7: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
6: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
8: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
9: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rewarna Rumahsin, teman terbaik kamu. Informasi pertama datang dari idolanya Dreamers nih. Semua member NCT 127 katanya dipastikan melanjutkan perjalanan karir bersama agensi SM Entertainment setelah resmi perpanjang kontrak eksklusif mereka. SM Entertainment merilis pernyataan resmi pada 15 Juli mengkonfirmasi bahwa ketujuh member yaitu Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, dan juga Haechan telah memperbarui komitmen kerjasama dengan agensi. Dan pihak manajemen menyatakan keputusan perpanjang kontrak ini merupakan cerminan kerjasama yang kokoh, ikatan kuat yang telah dibangun para member bertahun-tahun. Dan juga dikatakan sejak resmi debut pada 7 Juli 2016 lalu, kabar mengenai kelanjutan masa depan grup ini muncul di tengah rangkaian persiapan proyek besar mereka pada awal bulan ini, di mana NCT dikonfirmasi comeback dengan album studio ketujuh mereka pada 24 Agustus. Wah, ini kabar baik ya buat para Dreamers, idolanya bakal tetap ada dan bersatu. Jadi kita lihat nanti gimana ke depannya, oke?

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Erai-erai teman terbaik kamu ya, teman produser kali ini datang dari beberapa bintang Hollywood yang katanya dikonfirmasi bakal meramaikan closing seremoni Piala Dunia 2026. FIFA mengumumkan dua di antara bintang tersebut adalah Jennifer Hudson serta Tom Cruise, di mana penyanyi sekaligus aktris peraih Grammy dan Oscar ini dipastikan akan tampil melantunkan lagu kebangsaan Amerika Serikat saat sebelum laga final dimulai. Dan sementara itu, seperti diberitakan Deadline, pada Tom Cruise sebut akan memberikan penampilan spesial di mana aktor lagu Mission Impossible tersebut memukau publik saat melakukan aksi turun dari atap Stade de France menggunakan tali di upacara penutupan Olimpiade Paris 2024. Sebelum membawa lari bendera Olimpiade menggunakan sepeda motor dalam rangkaian penyerahan estafet ke Los Angeles, di mana selain Hudson, Chris, banyak bintang tamu lainnya meramaikan acara penutup seperti Laura Pausini, Nicole Sergin, Robbie Williams, hingga kreator konten internet iSospeed. Namun, FIFA belum membeberkan secara rinci mengenai aksi panggung para pengisi acara. Acara puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli. Wah, kayaknya bakal seru ya, teman-teman produser, kita lihat nanti ya.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Everyone, informasi teman terbaik kamu. Kita ke informasi berikutnya ya. Tom Prado kali ini ke The Batman Part 2 yang dibintangi Robert Pattinson kembali ditunda. Katanya film garapan sutradara Matt Reeves itu kini dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun Februari 2008 atau hampir 6 tahun setelah The Batman pada Maret 2022. Jadwal tayang baru The Batman 2 diumumkan Matt Reeves melalui link Vimeo yang diunggah ke media sosial, di mana unggahannya disertai cuplikan uji kamera pertama kembalinya Robert Pattinson sebagai The Dark Knight, di mana katanya cuplikan tersebut menampilkan lampu yang perlahan menyala dan Batman mulai menoleh ke arah kamera. Batman berada di tengah deru siren dan salju disertai musik. Namun katanya film itu awalnya dijadwalkan 2 Oktober 2026 dari The Warner Bros. Tapi katanya ditunda lagi. Ditundanya 1 tahun pula, 1 Oktober 2027. Tahun Pro 2. Katanya kini mengumumkan film itu diundur ini lagi ke 18 Februari 2028. Jadi di 2 tahun nih teman Pro 2. Katanya akan memberi reverse waktu tambahan dalam pasca produksi. Wah, agak banyak editannya berarti ya. Gimana nih menurut kamu teman Pro 2 yang udah nungguin banget? Gimana?

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang, yang ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman, atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM.
3: Sore, ceria.
2: Sore, ceria.

Perdua Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Perdua, waktu untuk ngobrol sore hari ya. Saatnya wush ya teman Perdua bareng sama Linda di 95,2 FM, di streamingnya rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Apa kabarnya hari ini teman Perdua? Masih semangat? Sesemangat cuaca yang begitu menyala pada siang hari ini teman Perdua ya. Semangat juga untuk Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian yang mengawal proyek perbaikan jalan di Sungai Lulut ya teman Perdua. Yang mana kita tahu bahwa terjadi retakan pada jalan ya teman Perdua ya. Jadi maka dari itu di Subprovinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran kepolisian terus melakukan pemantauan terhadap proyek perbaikan jalan ambles di Jalan Veteran Sungai Lulut, Banjarmasin Timur pada Kamis tadi pagi. Sejumlah petugas terlihat meninjau sekaligus mengamankan area perbaikan yang menjadi sorotan publik. Ekskavator mulai bergerak, sementara palang penutup dirapatkan kembali demi menjaga keamanan kelancaran proses pengerjaan. Dan penutupan jalan akan berlangsung selama 3 hingga 4 minggu dengan tujuan agar pekerjaan lebih fokus, efektif, dan efisien sehingga arus lalu lintas bisa segera kembali normal.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Bro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aduh, menyala sekali hari ini teman Bro 2. Kenapa nggak bisa nggak bilang menyala? Ya, habisnya panasnya itu benar-benar teman Bro 2 ya. Bahkan BPBD Kota Banjarbaru mencatat puluhan kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan Wali Kota Banjarbaru, Ernalisa Halabi, juga telah resmi menetapkan status darurat karhutla yang berlaku pertanggal 16 Juli 2026 sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Sejak awal tahun 2026, sedikitnya telah terjadi 49 peristiwa kebakaran lahan yang tersebar di beberapa kecamatan di Banjarbaru. Dari rentetan kejadian karhutla itu, teman Pro 2, mengakibatkan sebanyak 200 hektar lahan hangus terbakar di ibu kota provinsi Kalimantan Selatan.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

Pro 2, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aiki, teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan informasi lokal yang ada di Kalimantan Selatan ya. Dan terutama di Kota Banjarmasin, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bakal menyiapkan konsep pemanfaatan kawasan Tugu 0 km Banjarmasin sebagai ruang publik yang lebih aktif ya. Jadi setelah pembangunan fisik rampung, ikon baru yang ada di kawasan eks kantor Gubernur Kalsel Banjarmasin ini akan menjadi lokasi berbagai kegiatan masyarakat. Mulai dari pentas seni, pemberdayaan UMKM, hingga agenda komunitas. Oleh sebab itu, Dinas PUPR Kalsel bakal menambah sebuah panggung untuk aktivitas kegiatan pentas musik.

Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 lanjut nih ya. Tapi sebelum itu aku mau informasiin juga nih teman Pro 2, yang mana pada pukul 15 lebih dari 54 menit telah berkumandang azan asyar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya ya. Dan untuk informasi terakhir kali ini teman Pro 2 dalam informasi lokal kita nih ya. Pada hari ini teman Pro 2 dipastikan ketersediaan biosolar di Banjarmasin aman terkendali ya. Jadi memang PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan memastikan ketersediaan BBM subsidi jenis biosolar di Kota Banjarmasin dalam kondisi aman dan penyalurannya terus berjalan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas. Dan antrian yang terjadi di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Banjarmasin SPBU 64.702.01 dan 64.702.02 bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan biosolar. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya permintaan dari konsumen serta keterbatasan kapasitas area pelayanan di kedua SPBU tersebut. Thank you banget buat yang udah simakin informasi lokal kita. Tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Wali Kota Banjarbaru tetapkan status siaga darurat karhutla dan juga kekeringan. Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menetapkan status siaga

0: keadaan darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan seiring meningkatnya potensi bencana pada musim kemarau tahun 2026. Keputusan ini ditetapkan dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla yang dipimpin langsung oleh Kota Banjarbaru, Kamis 16 Juli 2026. Dan penetapan status siaga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kondisi di lapangan, masukan dari berbagai instansi, serta tindak lanjut arahan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Yang mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melakukan soft opening kawasan Tugu Pal 0 km Banjarmasin dengan menggelar nonton bareng final Piala Dunia bersama masyarakat. Kegiatan ini diharapkan menjadi awal pemanfaatan ikon baru Kota Banjarmasin sebagai ruang publik yang aktif, inklusif, dan juga produktif.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan untuk informasi terakhir pada sore hari ini, teman Pro 2, menjelang dini hari, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihram Muftezar meninjau sejumlah tempat penampungan sementara TPS pada Selasa malam 15 Juli 2026, di mana langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah Kota Banjarmasin dalam menangani persoalan sampah. Dan diketahui dari hasil pemantauan, petugas kebersihan terlihat mulai membersihkan tumpukan sampah yang sebelumnya meluber hingga ke badan jalan. Sampah-sampah tersebut langsung diangkut menggunakan truk menuju tempat pemrosesan akhir untuk mencegah penumpukan kembali. Dan ditegaskan juga bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, kedisiplinan masyarakat menjadi kunci utama menjaga kebersihan Kota Banjarmasin. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

Nia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.

0: Gibble, Man versus Machine. Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, Gibble Man versus Machine. Oke, teman berdua, untuk sore hari ini ya masih udah ditunggu-tunggu sekali ya. Apalagi kalau udah ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi dalam waktu dekat ini bakal segera berakhir. Bagaimana kehebohan dini hari tadi antara Inggris versus Argentina? Wow, luar biasa sekali ya. 1-2, 1 untuk Inggris, 2 untuk Argentina. Congratulations untuk Argentina yang melaju ke babak final. Dan kali ini tahun kedua kita akan bicara soal perebutan posisi ketiga trofi Piala Dunia 2026. Seperti yang kita ketahui saat Prancis versus Spanyol, Spanyol lah yang melaju ke final sedangkan Prancis harus merasakan kekalahannya. Begitu juga dengan Inggris tadi malam. Nah ya, kita akan coba ngobrol bareng sama Machine ya, sebagai pecinta sepak bola. Bagaimanakah tanggapan Machine terkait prediksi perebutan juara ketiga final Piala Dunia 2026 antara Prancis versus dengan Inggris?
1: Mereka, aku sih sedikit lebih jagokan Prancis ya. Peluangnya mungkin 5-5 banding 4-5 lawan Inggris. Prancis tampil cukup solid sampai kalah 0-2 dari Spanyol. Sementara Inggris kalah tipis 1-2 dari Argentina. Ini bakal ketat dan duel ini menarik buat siaran Rio karena dua tim sama-sama punya motivasi tinggi untuk nutup turnamen dengan kemenangan. Kalau mau lebih dalam, kita bisa bahas head-to-head mereka. Prediksi susunan pemain. Atau siapa yang paling mungkin jadi pembeda di laga nanti.
0: Oke, kalau begitu coba kita tanya lagi nih teman Pro 2 ya. Bagaimana dengan head-to-head nantinya antara Prancis versus dengan Inggris?
1: Aku cek sebentar ya. Head to head ini benar-benar 50-50 sih. Tapi aku tetap condongin sedikit ke Prancis karena performa mereka di turnamen ini. Kuncinya bakal ada di lini tengah. Seberapa baik Prancis bisa ngatur tempo dan ngalirin bola bakal nentuin banyak hal. Di sayap, kedua tim punya pemain cepat. Jadi duel sisi lapangan bisa jadi penentu. Pertahanan Inggris cenderung kuat di bola mati, sementara Prancis bahaya saat serangan balik cepat. Dan di perebutan tempat ketiga, biasanya siapa yang lebih klinis di depan gawang yang menang. Dari sisi mental, dua-duanya baru kalah di semifinal. Jadi yang lebih cepat bangkit secara psikologis, kemungkinan besar bakal lebih lepas mainnya. Jadi Prancis unggul tipis di atas kertas. Aku tebak 5-5 banding 4-5. Tapi jujur aja, aku nggak bakal kaget kalau berakhir adu penalti, karena level mereka emang seimbang banget.
0: Wah, keren banget sih pastinya teman Pro 2 ya. Bagaimana kira-kira skor prediksi untuk Prancis versus Inggris? Nanti kita akan bahas lagi bareng sama Machine. So, tetap stay tune terus di Gibble Man versus Machine.

0: Football, Man versus Machine.
1: Oke teman Pro 2, kita akan lanjutkan lagi ya untuk prediksi skor pertandingan perebutan juara ketiga dalam Prancis versus Inggris di Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada hari Minggu 19 Juli 2026 ya. Coba kita dengarkan tanggapan Machine kali ini.
2: Kalau harus tebak hari ini, aku pilih Prancis menang 2-1 atas Inggris. Babak pertama 1-1, babak kedua Prancis cetak gol penentu lewat serangan balik atau bola mati. Tapi selisihnya tipis banget. Kalau Inggris lebih efektif di penyelesaian akhir, hasilnya bisa kebalik jadi Inggris 2-1. Jadi prediksi 2-1 Prancis itu lebih ke unggul tipis, bukan dominasi besar.
1: Oke, yang terakhir nih teman Pro 2 ya. Kita tahu juga nih teman Pro 2 ya, setelah mengubur asa membawa pulang trofi Piala Dunia 2026, yang mana Prancis mesti berhadapan dengan The Three Lions untuk memperebutkan titel juara ketiga. Laga ini tuh nggak hanya bertujuan merenggut medali perunggu, tetapi juga ajang terakhir perebutan top skor. Seperti yang diketahui penyerang Prancis Kylian Mbappe berada di urutan 2 top skor sementara dengan 8 gol dan 3 asisnya. Mbappe ini hanya kalah torehan 1 asis saja ya dengan Lionel Messi di posisi pertama. Oleh karena itu, Inggris jadi harapan terakhir pemain berusia 27 tahun tersebut untuk mengamankan golden boot-nya. Bagaimana nih tanggapan Machine untuk yang terakhir ini?
2: Biar aku cek dulu. Iya, betul banget. Dan justru itu yang bikin laga ini seru banget. Bagi Mbappe, ini bukan cuma soal bahwa Prancis nutup turnamen dengan kemenangan, tapi juga peluang terakhir ngejar gelar top skor dan mungkin nyalip kontribusi golnya Messi. Aku yakin dia bakal jadi target utama serangan. Rekan-rekannya juga mungkin lebih sering cari dia di sepertiga akhir lapangan. Inggris sadar ancaman itu, jadi kemungkinan bakal ada pengawalan khusus buat Mbappe. Mempersempit ruang geraknya. Menurutku, ini punya dua cerita besar perebutan medali perunggu dan persaingan individu menuju gelar top skor. Kalau Mbappe bisa cetak 1 atau 2 gol, duel Prancis lawan Inggris bakal makin menarik sampai peluit akhir.
1: Oke, thank you banget nih atas komentar dan tanggapannya buat Machine di segmen Gibol Man versus Machine kali ini. Kita nantikan saja pertandingannya teman Pro 2 ya pada hari Minggu nanti ya, tanggal 19 Juli 2026. Dan jangan lupa, kalau kamu pengen nonton bareng dan dengan bareng, bisa aja langsung nanti di tanggal 19 Juli itu hadir ke RRI Banjarmasin. So, keep stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
0: Gibol, Man versus Machine.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2, senang sekali bisa menemani kamu di sore hari ini di WUSH, waktu ngobrol sore hari bareng sama dengan aku Linda di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Sore hari ini acaranya bisa disaksikan langsung di live YouTube RRI Pro2 Banjarmasin. Mungkin teman Pro2 udah stalking-stalking juga media sosial kami, udah lihat juga sore hari ini di acara WUSH yang merupakan kerjasama dengan CMR, Citra Mitra Remaja, dan kita juga menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten tentunya, yaitu kita kenalan dulu ya teman Pro2 ya, sama Muhammad Ardani Esos MIP selaku penata kependudukan dan keluarga berencana ahli madya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mbak Linda.
0: Oke, panggilannya
1: Dani aja,
0: oke, boleh. Terus ada relawan Citra Mitra Remaja, ada Helma Ria Safarina. Panggilannya?
2: Biasa dipanggil Helma, Kak.
0: Helma, oke. Ada Mas Dani dan juga Mbak Helma nih ya di sore hari ini. Sebelumnya tuh, kemarin tuh sempat kontak-kontakan sama Azizah dari CMR sendiri. Yang ngobrol katanya temanya apa nih? Ditanyakan, temanya awalnya tuh panjang banget. Kalau boleh cerita sedikit ya teman Pro2 ya, yaitu langit tak menentu, anak perempuan menanggung akibatnya. Mengapa gagal panen memicu pernikahan dini di Kalsel? Sebenarnya tuh agak bingung awalnya. Hah, gagal panen? Emang lagi menanam padi atau gimana gitu ya? Akhirnya tercetuslah topik kita sore hari ini tentang langit tak menentu, anak perempuan menanggung akibatnya. Apa sebenarnya makna dari tema ini ya kira-kira? Boleh ada yang bisa jelaskan mungkin dari Citra Mitra Remaja?
2: Baik, terima kasih Mbak. Mungkin dari kita sebagian besar dari kita, kalau mendengar istilah perubahan iklim, pasti yang terlintas di kepala kita itu mungkin langsung membayangkan kayak banjir, kekeringan, ataupun cuaca yang sulit diprediksi. Namun lebih dari sekedar itu semua, perubahan iklim itu juga mempengaruhi dinamika kependudukan, termasuk kerentanan anak dalam pernikahan dini. Mengapa hal ini? Oleh karena itu hal ini penting dibahas dalam kegiatan hari ini sebagai rangka memperingati Hari Kependudukan Sedunia. Seperti yang kita ketahui juga, di Kalimantan Selatan itu mayoritas penduduknya masih bekerja di sektor pertanian, yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat. Oleh karena itu, perubahan iklim tadi dapat meningkatkan resiko gagal panen yang tidak hanya berdampak pada produksi pertanian, tetapi juga tatanan sosial dan ekonomi keluarga.
0: Oke, nah terus bagaimana nih terkait tekanan ekonomi yang dapat meningkatkan resiko pernikahan dini ini sendiri? Apakah sudah ada datanya atau bagaimana? Boleh dijawab Mas Dani atau Mbak Helma?
2: Dari data yang ada ini dari BPS Kalimantan Selatan, diketahui Provinsi Kalimantan itu merupakan provinsi yang prioritas proporsi penduduknya bekerja di sektor pertanian cukup besar. Seperti yang kita ketahui, pada beberapa tahun yang lalu ada suatu kejadian banjir besar yang menimpa salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Banjar. Dan itu perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan yang meningkat di Kabupaten Banjar tersebut menyebabkan kebanjiran pada lahan pertanian, sehingga mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani di wilayah tersebut memiliki kegagalan panen.
0: Oke, jadi memang sudah ada sesuai data BPS-nya sendiri ya Mbak Helma ya. Nah terus yang gagal panen yang ini katanya bukan penyebab langsungnya sebenarnya ya. Nah boleh dijelaskan nih Mas Dani?
1: Baik, sebenarnya ya ini salah satu faktor aja Mbak ya, bahwa gagal panen ini salah satu faktor pemicu dari pernikahan anak ya. Karena memang keluarga-keluarga yang memang gagal panen ya karena faktor cuaca itu, sehingga memutuskan untuk menikahkan anaknya padahal usianya kan masih muda. Nah namun demikian Mbak, yang menjadi hal yang menarik dalam hal ini adalah faktor ini sebenarnya menjadi isu baru juga ya di kalangan kita pemerintahan ya, bahwa faktor cuaca, perubahan iklim ternyata dapat menjadi faktor determinan sehingga dapat meningkatkan risiko perkawinan usia anak seperti itu. Sebelumnya juga tidak terbesit Mbak, ada hal-hal yang seperti ini.
0: Oke, terus mengapa anak perempuan itu yang bisa dikatakan tuh lebih rentan? Apakah memang ada penelitiannya sudah atau bagaimana berdasarkan mungkin kejadian-kejadian kasus-kasus yang sudah terjadi? Mungkin boleh dijelaskan?
2: Baik, terima kasih Mbak. Seperti yang kita tahu di beberapa pemberitaan juga, faktor ekonomi itu erat kaitannya dengan pernikahan dini. Dan kenapa jadi anak perempuan yang paling beresiko? Karena dari norma sosial dan mungkin pandangan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa anak perempuan tidak seharusnya diprioritaskan untuk bangku sekolah. Sehingga apabila suatu keluarga mengalami tekanan ekonomi, mungkin sebagian besar dari mereka menganggap bahwa pernikahan dini, mungkin kalau mereka punya anak perempuan, pernikahan tersebut dapat menjadi solusi. Padahal solusi tersebut tidak sebenarnya menjadi solusi dan akan menjadi pemicu masalah-masalah lain di kemudian hari.
0: Oke, nah maka dari itu ya, perempuan tuh memang sangat rentan sekali ya. Jadi buat yang perempuan-perempuan benar-benar harus jaga diri ya teman Pro 2 ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi di segmen Wu sore hari ini, jangan kemana-mana, setia terus dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih bersama Pro 2.
1: Perubahan iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa contoh dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk ikut mengatasi pengaruh buruk perubahan iklim? Manusia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk setidaknya mengembalikan kondisi bumi agar menjadi lebih baik seperti sedia kala. Berbagai upaya dan mitigasi terus dilaksanakan secara besar-besaran untuk mengurangi dan mengatasi perubahan iklim dalam waktu yang cepat.
2: Produser Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Produser masih setia tentunya di WUSH waktu ngobrol sore hari. Di sore hari ini bareng sama Mas Dani dan juga Mbak Helma ya. Ngomongin soal langit tak menentu, anak perempuan menanggung akibatnya. Nah tadi sudah ada beberapa diskusi kita ya teman Produser ya, di obrolan kita sore hari ini terkait tentang mengapa anak perempuan itu lebih rentan. Terus juga kita juga perlu tahu nih bagaimana kondisi pernikahan dini di Kalimantan Selatan sendiri. Boleh dijelaskan nih Mas Dani?
3: Baik, kalau kita bicara pernikahan dini ya, atau pernikahan usia anak di provinsi kita Kalimantan Selatan, memang ini seperti kaset yang berulang, Mbak. Artinya sejak lama, bertahun-tahun sampai dengan hari ini, pernikahan usia dini ini sepertinya masih aja bertengger urutan 5 besar nasional. Nah, data dari kita, data rata-rata usia anak yang menikah ya, perempuan usia 15-19 tahun itu masih relatif tinggi Mbak, 23,6 ya, dibanding nasional 26,64. Itu ASFR-nya istilah kita ya, Egg Specific Fertility Rate. Kemudian kalau kita lihat dari data median usia kawin pertama perempuan, itu masih berkutat di angka 20 tahun, 20,5 tepatnya. Dibanding nasional, itu rata-rata provinsi lain di Indonesia adalah 22 tahun, bahkan lebih usia kawin pertama perempuannya. Nah, jadi kalau melihat dari data ini, kita Kalsel ini selalu yang menjadi ranking atas terus pernikahan usia anak ya. Nah, kalau kita kulik lagi Mbak ya, di level kabupaten kota ya, di Kalimantan Selatan, itu ada 2 kabupaten kota yang menyumbang pernikahan dininya itu tinggi ya, angka kawin pertamanya. Yang pertama adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 19,8, 19 tahun rata-rata sudah menikah. Kemudian Kabupaten Balangan, 19,99, seperti itu.
2: Oke, lalu apakah ini juga berpengaruh terhadap kependudukan? Apakah juga memiliki dampak terhadap kependudukan kita yang ada di Kalimantan Selatan ini, Mas Dani?
3: Baik, memang secara umum ya, ini tentunya berpengaruh terhadap data populasi penduduk juga Mbak, karena logikanya adalah semakin anum kawin, semakin muda menikah, maka dia akan semakin panjang masa reproduksinya. Dengan kata lain bahwa semakin muda seorang pasangan kawin ya menikah, maka dia akan semakin banyak peluang untuk punya anak. Nah, jadi kalau kita lihat ya data kita ya di Kalsel ya, rata-rata yang menikah dari 23,6 ya ASFR-nya ya, yang kelompok usia 15-19 tahun ini juga mempengaruhi juga tingkat kelahiran. Nah, walau demikian, kita di program BKKBN, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, tentunya kita juga terus mengkampanyekan perkawinan, pendewasaan usia perkawinan, yaitu 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Dan kita juga terus ini Mbak, mengkampanyekan dan terus melakukan kegiatan-kegiatan momentum pelayanan KB, khususan bagi yang kawin anum, kita berikan nasihat Mbak. Jadi misalnya terlanjur kawin anum, maka tunda punya anak pertama. Dengan cara apa? Dengan cara ber-KB. Nah, seperti itu.
2: Oke. Nah, mungkin dari pihak BKKBN juga sudah berupaya juga ya Mas Dani ya gitu. Tapi sepertinya untuk hal demikian tidak bisa hanya dari BKKBN saja gitu ya.
3: Betul.
2: Apakah juga BKKBN bahkan mungkin ada kolaborasi juga, atau apa yang bisa dilakukan kalau kita sudah mengetahui nih terkait akan di Kalimantan Selatan kondisinya seperti ini? Hal apa yang bisa dilakukan untuk sekarang ini?
3: Baik, tentunya mengatasi persoalan kependudukan, kita juga betul sekali Mbak, tidak bisa kita berjalan sendiri atau mengerjakan ini secara silo ya. Kita juga menggandeng mitra dari pemerintahan provinsi, semisal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Propasel, kemudian ada juga mitra kerja dengan Ikatan Dokter Indonesia, ada juga dengan Ikatan Bidan Indonesia dalam hal pelayanan-pelayanan KB-nya. Nah, ini tentunya menunjang dan membantu pelayanan-pelayanan KB, khususan pada saat momentum-momentum pelayanan KB. Dan alhamdulillah ya, informasi positifnya adalah bahwa tentunya kelahiran usia yang kawin anum tadi Mbak itu tidak banyak di Kalsel. Walaupun yang kawin anumnya tinggi, tetapi bahasa Banjarnya itu maasi aja.
2: Okay.
3: Nah, manut aja di, yeah, di dibilangin bahwa kalau terlanjur kawin anum, tunda punya anak pertama dengan cara ber-KB. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, dari data kita penduduk-penduduk tip di Kalsel, itu menunjukkan bahwa hari ini Kalimantan Selatan masih menjalani yang namanya bonus demografi. Nah, ini ditandai dengan tingginya jumlah penduduk produktif dan rendahnya jumlah penduduk non produktif, termasuk yang angka kelahiran Mbak. Kelahiran itu rendah, itu menandai adalah fase dari bonus demografi yang nanti berakhir pada tahun 2039.
2: Oke. Masih lumayan lama sih ya.
3: Lumayan lama masih.
2: Oke. Oke, mengingat waktu juga nih Mas Danin, Mbak Helma, boleh disampaikan untuk closing statement-nya terkait dengan topik kita pada sore hari ini, langit tak menentu, anak perempuan menanggung akibatnya. Jangan sampai banyak anak perempuan lagi nih yang bakal menanggung akibatnya ini. Boleh, silakan Mbak Helma.
4: Baik, terima kasih Mbak. Mungkin sebagai closing statement, saya ingin mengulang dari perkataan Pak Dani tadi bahwa gagal panen itu bukan faktor utama, tapi perlu digarisbawahi bahwa gagal panen itu dapat mengganggu tekanan ekonomi di masyarakat, dan hal ini kemudian dapat menjadi alasan bagi sebagian masyarakat untuk merampas hak anak untuk belajar, tumbuh, dan menentukan masa depannya sendiri, terutama untuk anak-anak perempuan. Karena itu, mari kita bersama-sama untuk memperkuat, meningkatkan kepedulian terhadap sekitar dan mendukung berbagai upaya pencegahan seperti yang disampaikan Pak Dani tadi, bahwa permasalahan pernikahan dini ini bukan tanggung jawab salah satu lembaga saja, tetapi kita perlu bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
2: Baik, terima kasih Mbak Helma, Mas Dani yang sudah hadir ke studio 2 kita di sore hari ini dalam acara Waktu Ngobrol Sore Hari. Semoga banyak manfaat juga buat teman Prodo yang sudah menyaksikan secara langsung maupun mendengar di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Tetap setia terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Request. Request.

Radio nyermasin teman terbaik kamu. Ingin nungguin live-nya? Sebentar pemirsa ya. Sebentar teman Radio ya. Buat yang mau request lagu favoritnya Indonesia Internasional, boleh banget langsung segera gabung ke live TikTok-nya RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Ada Linda sore hari ini yang mau request, boleh silakan. Dan untuk yang pertama kita puterin di WhatsApp dulu. Mana ini kursornya? Oke, teman Pro 2 kita bacain dulu. Request pertama pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada siapa nih? Wih, keren banget nih. Requestan dari Yan. Oke, Yan treat you better Kak Shawn Mendes. Cakep banget. Requestannya langsung Shawn Mendes enggak tuh teman Pro 2? Silakan yang mau request lagi, boleh teman Pro 2 ya. Mana nih ya treat you better-nya? Oke, okay. Yang belum gabung boleh langsung gabung ke TikTok. TikTok ya. Terus requestan kedua ada dari siapa nih? Sebentar ya, kita cek dulu teman Pro 2 ya. Oke, ada Asta, makhluk Tuhan paling seksi. Emang ada masih ya lagunya Mulan Jamela? Bentar ya aku cek dulu ya. Lagunya Mulan. Aduh, sorry banget nih, Asta nggak ada lagunya. Ada deh. sorry. Oke, Asta udah ada nih. Abis ini aku bacain yang di TikTok ya. So yang belum gabung, segera ke TikTok langsung ya.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 udah pada gabung di TikTok? Kalau belum segera ya. Segera gabung ke TikTok teman Pro 2. Kita puterin requestan darinya Iza ya, yang request lagu darinya Salma Salsabil Hacu ya. Lalu Sel masih ada enggak Sel? Nih, tadi Sel aku tanyain lagu Tak Sanggup Laginya versi siapa nih, Rosa atau enggak gitu. Kalau masih ada boleh komen ya Sel ya. Kalau masih ada nanti kita puterin. Selanjutnya ada Sria Selalu yang request, bukan Sria Selalu, sorry. Siapa dulu nih tadi, bentar ya, aku cek dulu ya biar enggak salah ya nomor 2 ya. Ini tadi yang request lagu Selina, mana nih yang request lagu Selina tadi nih ya. Mana sih lagunya yang request lagunya Selin? Darinya Fir masih ada nggak nih Fir yang request lagu Selina Sumpah Mati? Kalau nggak ada, sorry banget, kita skip ya. Lanjut ke requestan Dudi dam ya, yang request lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Ada Hacu darinya Salma Salsabil.

lagumu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.

Produ RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Produ yang belum gabung ke TikTok, langsung ke TikTok ya, RRI Produ Banjarmasin, biar kita bisa puterin lagunya. Lanjut kita ke requestan dari Sria Selalu ya, yang request lagunya Cantik dari Arsy Widianto dan Tiara Andini. Lanjut ada Muhammad Basir yang request lagunya Nadib Basalama, Bergema Sampai Selamanya. So buat yang mau request ya, tolong jangan pada ngilang-ngilang dari TikToknya. Stay tune terus biar kita bisa puterin lagu requestan kamu.

Oke teman bro 2, kita lanjut lagi ya ke requestan yang datang dari Herman yang udah request di TikTok. Yang belum gabung TikTok tunggu apa lagi sih? Cepetan ya buat requestnya. Dengerin lagu favorit kesayangan kamu, oke? Okay? Lanjut kita ke requestan Herman tadi ya. Yang request lagunya Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Terus ada Angie Carvalho yang request lagu darinya Azulia, yang request lagunya Angie Carvalho yang judulnya Remuk.

Baik, itu dia teman Pro 2, ada Remuk dari nyanyi Carvalho yang di request sama Zulia tadi ya. Lanjut kita ke requestan dari Mr. NNG tadi ya, yang udah sempat gabung di TikTok dan request di WhatsApp ya. Mana nih tadi? Lagu tema ulang tahun buat yang hari ini aja ya, Trim Siaka ditunggu katanya. Oke, ada lagunya Anne Mary lewat lagunya Birthday. Lanjut requestan ke darinya Purwani yang request lagunya Nabila Takia, Cegil. I'm another year older. I won't cry about you anymore.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, dua lagu terakhir teman Pro 2 di request sama denya Hero ya. Yang request lagunya Rio Last Card lewat lagunya Sumpah Mati. Dan ada Kak Dewi yang request juga darinya Imagine Dragons lewat lagunya Bad Liar ya. Thank you banget buat yang udah request. Dan sorry banget gak bisa kebaca semua, baik di WhatsApp juga ya. Sorry, berry strawberry banget nih ya. So, keep singing terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Berdamai dengan esensi buku.
1: Berdamai dengan diri sendiri, buku yang ditulis oleh Muthiah Sayekti pada tahun 2018 adalah sebuah buku tentang pengenalan diri. Kita sering mendengarkan orang lain menilai kita, tetapi kerap kali justru itu menjadi insecure yang membuat diri kita semakin down atau stuck dalam fase memperbaiki diri. Jika dilihat dari sisi lainnya, penilaian orang lain bisa dijadikan sebagai evaluasi diri kita menjadi berusaha menjadi lebih baik lagi. Banyak orang dikendalikan oleh orang lain, bukan dirinya sendiri. Hal ini kerap kali karena diliputi oleh rasa tidak percaya dengan diri sendiri. Ketika kita sudah menerima segala kenyataan dalam hidup kita, artinya kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dalam kehidupan, tentunya setiap manusia tidaklah lepas dengan sebuah konflik, mulai dari konflik keluarga, kerja, pertemanan, pasangan, dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri akan lebih matang dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam buku ini, pembaca akan dibawa penulis untuk berpikir bagaimana diri kita hari ini dan selanjutnya, bagaimana seharusnya kita bertindak. Buku ini dibagi menjadi 6 bab terkait diri sendiri, mulai dari bagaimana kita memahami diri kita sendiri, bagaimana berdamai dengan kekurangan kita, melihat potensi kita, melihat potensi orang lain seharusnya bagaimana, dan lain sebagainya. Buku ini mirip seperti buku-buku psikologi yang dikemas begitu menarik oleh penulis. Penulis menyajikan setiap bab dengan penuh rinci dan jelas serta memberikan contoh secara relate dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca akan lebih memahami apa yang disampaikan penulis. Terdapat kata motivasi yang menjadi salah satu hal semangat diri sendiri. Buku ini juga bisa menjadi salah satu solusi bagaimana diri kita menghadapi permasalahan yang terjadi, lebih menerima kekurangan dalam diri kita, dan kiat kita bagaimana untuk bersikap ketika mendapatkan suara luar. Lebih bisa mengolah rasa insecure menjadi hal-hal yang positif. Selain itu, bahasa yang digunakan juga menggunakan

0: Dan bahasa ringan, sehingga pembaca mudah memahaminya. Dengan berbagai kelebihan, tentunya pasti ada kelemahan. Kelemahan dalam buku ini adalah penulis mengutip kata dari tokoh-tokoh yang mendukung sesuai pembahasan, tetapi dalam bahasa Inggris, sehingga membuat pembaca yang bahasa Inggris kurang harus mencari arti kata tersebut. Selain itu, mungkin bisa disajikan gambar tokoh-tokoh orang luar yang mengambil kata-kata tersebut sebagai mengisi kekosongan halaman. Buku ini cocok dibaca oleh orang dalam kalangan beranjak remaja sampai dewasa, terutama jiwa-jiwa muda yang sedang mencari jati dirinya atau sedang menghadapi permasalahan dengan dirinya sendiri. Motivasi-motivasi yang terdapat dalam buku ini mampu untuk membangkitkan bagaimana cara berdamai dengan dirinya sendiri, serta bagaimana mengolah suara dari luar tentang diri kita sendiri. Demikian esensi buku Berdamai Dengan Diri Sendiri, karya Muthia Sayekti.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Temen Pro 2, ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia.
1: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktu telah menunjukkan pukul 18 lebih dari 29 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Dan buat teman Pro 2, selamat melaksanakan ibadah fardu salat maghrib. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuat. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
2: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Raffi, lama nggak ketemu, gimana? Udah lulus?
1: Aku di DO, Dok, soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
2: Ya, sayang banget, jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
3: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune teman Pro 2 ya. Selain ini bakal ada Sabrina yang nemenin kamu di STMJ. Saatnya Lida pamit, teman Pro 2. Setia terus dengerin Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95.2 FM. And anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua, bareng aku Serina ya. Dan sudah saatnya di Pro 2 komenin dari jam 7 sampai jam 8 nanti nemenin kamu ya. Buat pembahasannya masih aku cari-cari nih, yang lagi tren apa ya teman berdua. Tapi tenang aja, setelah Pro 2 komenin juga nanti bakalan ada music live chat, dan juga ada Pro 2 request, ada juga nanti community talk ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95.2 FM. And anyway, terima kasih teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang. Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam.

107,2 FM. Ini banyak banget sih teman terbaik kamu masih di Pro 2 komenin. Pernah dengar enggak sih kata Raditya Dika atau Marwa? Katanya orang itu enggak sepeduli sama sepeduli itu sama kita ya. Jadi kayak chill aja. Kadang kitanya sendiri teman berdua yang terlalu takut dijudge. Padahal kayak kebanyakan orang itu juga lagi sibuk sama hidupnya sendiri. Jadi enggak usahlah sampai rasa takut dinilai bikin kita tuh enggak berani melangkah. Misalnya aja nih ya teman berdua mikirin caption sebelum memposting foto kayak berjam-jam gitu ya teman berdua. Nanti bakalan dijudge alay lah atau apalah gitu ya teman berdua yang konotasinya tuh negatif. Padahal orang-orang gak terlalu peduli kayak gitu. Bahkan instastory kita di Instagram pun biasanya di tap-tap biasa aja, gak benar-benar teliti untuk dilihat gitu teman berdua. Nah kalau menurut kamu nih, setuju gak sama pernyataan itu? Atau justru pendapat orang tetap penting dalam situasi kita sehari-hari? Jadi buat kamu yang pengen memberikan tanggapan di Pro 2 komenin tentang orang yang sebenarnya tuh gak sepeduli itu ya sama kehidupan kita, jadi kayak chill aja, langsung aja WhatsApp kita di 0811511420 atau di Instagram kita ya di @RRI_Pro2Banjarmasin.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

95,2 FM Area 101 teman terbaik kamu chill. Ini menjadi gaya hidup yang banyak dibahas ya teman perdua, terutama di kalangan anak muda. Bukan berarti malas atau enggak punya ambisi, tapi lebih ke memilih untuk enggak kehabisan energi memikirkan hal-hal yang di luar kendali. Kayak omongan orang, perilaku orang kepada diri kita, itu kan di luar kendali ya teman perdua. Tapi kita bisa nih mengontrol diri kita sendiri, tetap berusaha enggak overthinking, tetap peduli tapi enggak bergantungan pada validasi orang ya teman perlu, karena kita gak bisa membahagiakan semua orang juga. Nah kalau menurut kamu nih, gaya hidup chill dibikin hidup lebih tenang atau justru bikin kamu tuh terlalu santai? Ada beberapa tanggapan dari teman perlu yang sudah masuk di Instagram kita ya. Ada dari Langit Senja, setuju. Dulu aku capek mikirin omongan orang, sekarang fokus sama diri sendiri, hidup jauh lebih tenang. Ada juga dirinya Linda Maulia, chill itu bagus, asal jangan dijadikan alasan buat gak berkembang. Najmiyatun Nurita 13 katanya, kadang yang kita kira semua orang memperhatikan kita, ternyata mereka juga lagi sibuk sama masalahnya sendiri. Jadi kayak chill aja ya nomor 2. Dari beberapa komentar yang sudah masuk, ini punya tanggapan yang berbeda tapi sama maknanya ya, teman perdua, setuju-setuju aja. Jadi kita gak usah terlalu mikirin perkataan orang. Kalau dari aku pribadi, omongan orang itu bisa jadi penting kalau misalnya memang bisa membangun diri kita untuk jadi yang lebih baik lagi, mengkritik kita menjadi orang yang lebih baik gitu ya, ambil baiknya, buang buruknya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang kayak apa ya, yang gak bisa kita kendalikan, seperti misalnya kita senangnya foto dengan OOTD yang sesuai dengan passion kita gitu ya, nama perluak, tapi ternyata ada orang yang beda selera, terus dia ngejek atau membuli kita, ngomongin kita, ah lebay banget, ih enggak banget deh, itu kan udah di luar kendali kita. Kalau misalnya diri kita sendiri nyaman-nyaman aja, ya silakan, itu yang buat kamu bahagia ya, nama perluak. Enggak usah terlalu memikirkan omongan-omongan dan perilaku orang di luar kendali kita yang enggak bisa kita satu persatu bikin mereka puas ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

cheat code. 95,2 FM RRI Banjir Masin, teman terbaik kamu masih di Pradua komenin tentang orang yang gak sepeduli itu ya sama kita. Jadi chill aja hidupnya. Bisa jadi benar ya teman lu, kita sering banget yang overthinking soal penilaian orang, padahal mereka juga sedang sibuk tuh dengan urusan hidupnya sendiri. Jadi kenapa harus takut mencoba? Ada juga yang berpendapat memang orang gak selalu memperhatikan kita, tapi bukan berarti pendapat orang lain gak penting sama sekali. Masukan yang tepat dari orang yang tepat ini justru bisa bikin kita juga berkembang. Jadi bukan chill yang berarti kita sama sekali anti kritikan ya teman berdua. Ambil baiknya, buang buruknya dari perkataan-perkataan orang lain. Dan juga kalimat ini bisa jadi pengingat sih untuk berhenti overthinking. Tapi jangan sampai dijadikan alasan juga nih untuk cuek terhadap etika dan dampak tindakan kita ke orang lain.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

92.2 FM, dari Banjir Malsin, teman terbaik kamu. Lagi-lagi kita baca ini ya, komentar yang sudah masuk tentang hidup chill aja, karena orang gak sepenting itu ya, nomor berdua di hidup orang lain. Maksudnya orang-orang gak sepeduli itu sama kita gitu. Ada dirinya Putri Amalia, gak semua bisa chill. Ada orang yang memang pekerjaannya tuh dinilai banyak orang. Ada juga dari komentar Rizky PRTM, menurut aku yang penting tahu kapan harus santai dan kapan harus serius sih, seimbang aja katanya itu berdua. Dan pada akhirnya sih, hidup itu bukan tentang menyenangkan semua orang ya, karena itu memang mustahil banget kita bisa bikin orang senang. Dan kadang ada aja orang yang gak suka sama kita gitu, bahkan dari tindakan yang sebenarnya kok bisa sih dia gak suka. Tapi yang namanya penilaian orang kan berbeda-beda ya nomor 2. Jadi berusaha semampunya, nikmati prosesnya, dan jangan biarkan rasa takut kamu tuh dinilai menghalangi langkah kamu. Chill aja secukupnya, berkembang terus, itu yang harus ya.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026 dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menetapkan status siaga keadaan darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan seiring meningkatnya potensi bencana pada musim kemarau tahun 2026. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi pada Kamis 16 Juli 2026 bersama dengan unsur Porkopimda, BPBD, BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, Basarnas, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya.
2: Info Pro 2 FM.
3: Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melakukan soft opening kawasan Tugu Pal 0 km Banjarmasin dengan menggelar nonton bareng final Piala Dunia bersama masyarakat. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi awal pemanfaatan ikon baru Kota Banjarmasin sebagai ruang publik yang aktif, inklusif, dan juga produktif.
2: Info Pro 2 FM.
3: Sebagai informasi terakhir, program TNI Manunggal Membangun Desa ke-128 yang merupakan kolaborasi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama TNI resmi rampung. Program ini menghadirkan berbagai pembangunan infrastruktur dasar di 3 daerah yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, dan Kota Banjarmasin. Sekian Info Pro 2.

0: 95,2 FM and anyway, masih teman terbaik kamu. Aiki, teman berdua sudah saatnya nih ya. Kita ikuti bersama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta.
1: Rachel Olivia.
2: Yes, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Pro 2 FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
1: Yoi, jadi tetap di MLZ
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLZ Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
1: Halo.
3: Halo.
1: Halo, selamat malam.
3: Malam.
1: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
3: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Luar biasa.
2: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
3: Apa gimana? Apa tuh?
1: Gimana jalanan macet?
3: Lumayan tapi macet di
1: luar. Lumayan ya. Bener. Lumayan sih.
2: Betul. Gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
1: Hari Kamis.
2: Hari Kamis ini.
3: Iya.
2: Hari Kamis ini baik.
3: Baik dong. Baik. Selalu baik.
1: Yeah. Seru. Bener positif ya.
2: Iya.
1: Yeah. Bener. Tapi gimana? Akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel?
3: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
1: Okay. Oh. Wow. Sangat produktif sekali.
3: Harus dong.
2: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
3: Betul.
1: 12 ya?
2: 12.
1: Wow.
2: Itu tahun berapa 12 ya?
1: 23.
3: Iya, 2023. Benar.
1: 2023. Udah lumayan lama berarti.
2: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
3: Puji Tuhan sampai fase top 14.
1: Top 14. Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk. Ya kan?
2: Mas Anang milih Rahel.
3: Saat itu bukan. Mas Anang no.
1: Oh iya.
2: Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang.
3: Mas Anang, no.
2: Mas Anang no. Diingat lagi Mas kayak. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
1: Bener. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
3: Yang paling diinget, sorry, belepon.
2: Santai.
3: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
1: Okay.
3: Karena kita karantina tuh lumayan lama.
1: Oh iya, berapa lama tuh sempat karantina berarti?
3: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
1: Okay. Setengah tahun ya.
3: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
1: Oh 2 bulan ya kurang lebih ya, wow.
3: Jadi udah bonding.
1: Iya sih, bener-bener. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
2: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
3: Yang paling membekas apa ya?
1: Kejadian apa paling diingat?
3: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
1: Wah iya sih.
3: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
1: Oh iya, benar-benar.
3: Shooting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
2: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
3: Betul. Kita ngobrol. Bener sih.
1: Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
2: Nggak boleh main HP.
3: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
1: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
3: Sabtu
1: ya benar ya.
2: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
3: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
1: Oke.
3: 40 song bank setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
1: Iya sih, benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
3: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita, kita catat.
1: Oh, gitu. I see. Berarti ada tugasnya juga ya.
3: Yes, betul.
1: Dikasih HP, dikasih tugas.
2: Ya ampun, kasian sekali ya.
1: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya enggak boleh megang HP. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
3: Tidur sih, Kak. Karena kita
1: enggak
3: ada waktu tidur
1: sih. Iya sih, betul sih. Bener sih.
2: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno
1: lagi kan.
2: Iya kan?
3: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
1: Yeah.
3: Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
1: Oh, I see.
3: Karena aku suka masak jadi aku masakin kakak-kakakku.
1: Oh, okay.
2: Tinggal makan mereka ya.
3: Iya.
1: Wah. Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede deh dari Rahel kalau masak nih, pasti enak nih.
3: Nasi goreng
2: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
3: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
2: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di-stokin berarti ya? gimana?
3: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
2: Oh, yes. Kalau mau masak beli sendiri?
3: Iya, kita ya, biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih begini gini gitu.
1: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
2: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
1: Iya, tau
2: rumah tuh. Iya,
1: tau.
3: Itu saat tahun berapa itu?
2: Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau enggak salah.
1: Alias.
2: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
1: Benar. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
3: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
1: Serius?
3: Iya.
1: Siapa?
3: Whitney Houston.
2: Wow. My man.
1: Siapa lagi?
3: Terus aku suka
2: George Benson.
3: Terus suka Beyoncé.
1: Oh, oke.
3: Mariah Carey. Ya,
2: wow. 2006, cuy.
1: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyoncé pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Square.
2: Di Mangga 2.
1: Iya di Mangga 2 beneran.
2: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain dia?
3: Itu seriusan.
1: Serius beneran bisa dicari 2007.
3: Okay, 2007.
2: Ini fakta nih guys. Kalau lo enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
1: Bener. Wow. Okay. Tapi maksudnya itu siapa yang pertama kali ngasih?
2: Yang mengenalkan.
1: Mengenalkan gitu ya, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
3: Opa-opaku.
1: Oh, yeah. Oke. Okay.
3: Sekarang opaku juga musisi.
1: Oh iya benar.
3: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
1: Betul.
3: Iya. Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
2: Celine Dion.
3: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
2: Yeah. I Found My People, bro.
1: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
2: Aku mundur soalnya.
3: Oh, gitu.
2: Iya. Kalau band kamu dengerin juga yang di era-era itu?
3: Earth, Wind and Fire.
1: Oke. Benar.
2: Eranya Queen gitu-gitu ya. Gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau nggak salah yang Greatest Love of All ya.
3: Aku suka itu. Aku juga suka Saving All My Love for You.
2: Aduh, groovy banget. Parah.
1: Aduh. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel. Rahel ya tentunya. Karena
3: Rachel.
2: Jangan digabung dong.
3: Jangan digabung.
1: Sama Rachel.
2: So Rachel Olivia di malam hari ini.
1: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
3: Bingung.
1: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
2: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
1: Betul, pasti teman produk seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
2: Boleh banget. Yes. Langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
1: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produk FM Jakarta di 0811 800 105.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elvan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja ngerilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya, kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh. I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya,
0: cowok musim.
1: Cowok bingung. Aduh. Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini enggak? Punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang. Gitu lah intinya.
0: Oke.
2: Zaman sekolah, itu kan aku sekolah ya.
0: Sekolah.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya, kayak bingung untuk apa ya, tentang perasaan aku sendiri.
0: Okay.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
0: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya, waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Makanya bikin lagu ya. Makanya bikin lagu.
0: Oke.
2: Iya. Oh, gitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Oke. Wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari
1: sangat
0: seorang
1: berani,
0: Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu. Okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Oke. Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek cinta.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B. Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih
1: tahu kita. Kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Jandong.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya apakah cuman akhir mengagumi aja atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu? Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu daripada kita menjauh.
2: Ya, gitulah. Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Ding.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mix signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok enggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu enggak?
1: Sembarangan.
0: Main layangan. Main layangan.
1: Dulu main layangan gua.
0: Bener. Tarik ulur.
1: Iya. Tarik ulur ya. Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya?
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya. Paling mentah-mentah mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN. Udah gak ada UN ya sekarang.
2: Oh, semua
0: ngerasain ya. SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh.
1: Iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget. Oke.
1: Dulu banget. Iya iya iya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
1: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak akhirnya pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu enggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu.
2: Tahu.
0: Oke.
2: Ini ada.
0: Oh, oke.
2: Boleh. Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
2: Dia enggak tahu.
0: Awalnya enggak tahu.
2: Dia kayak gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau enggak workshop bareng? Okay. Terus lagu enggak bla bla bla. Terus kayak Ayo, gue ada nih lagu. Oh. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sering tuh.
1: Oke. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
1: Oh, oke. Okay.
2: Soalnya aku berani.
1: Oh,
2: gitu.
1: Okay.
2: Terus kayak ya udah, kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita-cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lo tahu nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
1: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang, gitu kan. Coba lo lihat deh lirik gini nih nih nih nih.
1: Oke, baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dia bilang thank you, tapi dia salting di situ. Wow, dia nggak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
1: Laki-laki.
0: Bener. Gua kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu
1: dia.
0: Kan.
1: Oke.
0: Ulangin. Take vocalnya ulangin. Kayak awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa.
0: Bisa naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Akan sangat awkward mungkin.
1: Udah. Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan bener. Akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, ya harus dong.
1: Harus tahu. Ya.
0: Bener.
2: Bisa kok kayak izin. Oh, izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam merekam.
1: Gitu. Itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa. Yuk, udah jadi kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Bener.
1: Cluenya musisi, pernah kesini gak? Jangan-jangan.
0: Bahaya. Bener-bener. Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun.
1: Iya.
0: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan.
1: Betul.
0: Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku nggak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah video Good Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah, Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan.
0: Masih main tebak-tebakan.
1: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Ya, iya. Abis ini kita malah dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di nama yang kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Beneran bingung ini mah.
0: Beneran bingung. Ya udah teman produser, langsung saja ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.
3: Music Live Chat.

0: tadi kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, dan teman di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gua udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba ya, kalau drop, nemu drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Benar. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah, mungkin pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih. Lu jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Karena kalau suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja
0: gitu. Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh,
0: pengalaman
1: dia
0: kan gitu. Iya, benar.
1: Oke.
0: Jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Iya. Mana-mana.
0: Jangan yang enggak.
1: Jangan itu maksudnya. Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke. Okay.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak.
2: Wow. Kalau dijalanin ya enggak ada lagu bingung.
0: Bener.
1: Jalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Tapi kalau ternyata udah jalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
0: Nah, itu dia. Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirikannya yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Kada gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
2: Loh,
0: tergini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga. Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja lah.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, kayak referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma
0: satu hari aja. Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita
1: ya
0: gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek
1: dong.
2: Oh gak apa juga.
1: Kita gak nyanyi.
0: Gak nyanyi.
1: Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya betul. Betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes guys.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki.
0: Iya. Berarti akhirnya ini di produsernya sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo.
2: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Oh. Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak mau ya.
1: Iya, mau. Boleh nih.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke. Nice.
1: Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan nggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli.
0: Asli
1: dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini beberapa kali ada kesulitan ya.
0: Iya.
1: Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah dalam ambrodo nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music
1: Live Chat dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
1: Wah.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya gak sih?
0: Bener sih.
1: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran itu
1: kan tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong.
1: Enggak. Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya gitu.
0: Pasti.
1: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Malam-malam ya, bener sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu, waduh. Terlalu random, Mas.
1: Terlalu random. Boleh dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans kan?
2: Celsius.
0: Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yeah.
0: Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Apa aja. Okay. Jangan sorry.
0: Enggak apa-apa. Ini gara-gara sama cowok bingung.
1: Oh, iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Produ FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next projectnya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill gak sih?
1: Ada yang bisa di-spill gak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah gak bingung nih. Udah gak bingung.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Gak jauh berarti.
0: Iya, masih.
1: Iya.
0: Tapi mirip, berbeda
1: mirip.
0: Gitu.
1: Tapi beda.
0: Ya. Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Tapi Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
0: Iya. Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk next masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa.
0: Kok kita malah jadi bilang.
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya.
0: Masih banyak yang media explore dulu ya.
2: Iya, yeah, okay. Betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya di mana?
1: Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
0: Itu dia.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama rahelolivia.official.
1: Oh.
2: Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Nah. Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan terus bisa di-request di Brodo FM
1: seluruh Indonesia.
2: Yeay.
0: Alright, thank you so much.
2: Yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you so much.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
0: Ditunggu.
1: Jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai kapok.
0: Maaf, udah umur.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih juga teman bro 2.
1: Yes.
0: Udah seru-seruan malam hari ini.
1: Betul.
0: Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa. Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau udah gue siarin langsung. Waduh. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Perdu FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elani Krisandaru pamit.
0: Erita mau pamit.
1: Dan juga
2: Rahal Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

95,2 FM RRI Banjir Langsing, teman terbaik kamu. Aiki 52, tadi udah kita ikuti bersama ya Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Dan kembali lagi bersama aku Sabrina di Pro 2 RRI Banjir Langsing. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjir Langsing, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau,

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

it all feel complicated, yeah. Simbol 5,2 FM. And anyway, nyerwasi teman terbaik kamu. Menjadi seorang introvert ya, nomor 2, bukan berarti kamu harus selalu sendiri atau menjauhi dari dunia luar. Karena kan biasanya introvert katanya pemalu. Enggak, cuman energinya aja yang lebih sedikit ya daripada extrovert gitu. Dan justru dengan berada di komunitas yang tepat, kamu bisa berkembang, mendapatkan teman baru, dan merasa nyaman tanpa harus keluar dari zona nyamanmu. Nah, ini juga yang bakal aku bahas di community talk malam ini ya teman-teman berdua. Beberapa komunitas yang bikin kamu betah, terkhusus introvert ya. Jadi komunitas-komunitas yang introvert friendly banget lah. Salah satunya ada komunitas menulis, komunitas buku, komunitas online berbasis hobi, dan banyak lagi. Jadi buat kamu yang penasaran, dan salah satu bisa jadi rekomendasi buat kamu yang nyari komunitas ya, nama berdua, keep safe aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Masuk informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Kamu lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
4: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
3: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
5: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
6: Community Talk.

95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Banyak orang nih yang mengira kalau jadi introvert ya, itu berarti susah bersosialisasi. Padahal banyak juga komunitas yang justru nyaman banget nih buat mereka yang lebih suka mengekspresikan diri dengan cara tenang. Nah, kali ini kita bakal bahas ya teman-teman beberapa komunitas yang ramah buat para introvert. Yang pertama ada komunitas menulis. Kalau kamu lebih suka mengekspresikan diri lewat kata-kata daripada obrolan panjang ya teman-teman, komunitas menulis ini menjadi tempat yang pas banget. Di sini kamu bisa berbagi karya, belajar teknik menulis, ikut tantangan menulis juga ya, dan berinteraksi dengan penulis lainnya tanpa tekanan untuk terus-terusan ngobrol.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
4: Community Talk.

95,2 FM. And anyone you're listening, teman terbaik kamu masih bareng Serina ya, teman berdua. Kalau tadi udah kita bahas yang tentang komunitas buku. Nah selanjutnya ada komunitas teman berdua. Kalau tadi udah kita bahas tentang menulis ya. Nah selanjutnya kita bakalan beralih ke komunitas buku. Dan ini saling berhubungan juga ya, teman berdua. Gak kalah nyaman buat para introvert, yaitu ada komunitas buku. Di komunitas ini juga kamu gak dituntut untuk banyak bicara ya, justru yang paling penting adalah menikmati bacaan dan berbagi sudut pandang setelah selesai membaca. Dengan kamu gabung di komunitas buku, ini juga punya banyak manfaat ya. Selain menambah wawasan dan juga memperluas cara berpikir, kamu juga bisa nih melatih kemampuan berkomunikasi kamu secara perlahan lewat diskusi yang santai. Menariknya lagi, teman berdua, kamu bisa bertemu dengan teman-teman dengan minat yang sama. Jadi obrolannya juga terasa lebih nyaman dan juga nyaman ya.

0: myself.
1: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
2: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
3: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
2: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang, ya ada telat selesainya.
3: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
2: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
4: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti. Community Talk.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, nomor 2 ada komunitas online berbasis hobi. Ini kalau kamu lebih nyaman berinteraksi dari balik layar lah ya. Komunitas online berbasis hobi juga bisa jadi pilihan. Dan ini pas banget buat kamu yang mungkin introvert ya. Mulai dari komunitas fotografi bisa jadi tema perlua, walaupun lebih nyamannya sih bertemu langsung ya. Ada juga ilustrasi digital atau gaming, merajut, memasak, sampai juga pecinta tanaman mungkin ya tema perlua, semuanya bisa diikuti lewat media sosial. Apalagi sekarang ini kan udah semakin canggih ya teknologi tema perlua. Manfaat yang bisa kamu rasakan juga bisa berbagi karya, bertanya, dan bertemu orang-orang yang punya minat yang sama tanpa harus merasa canggung. Lanjut lagi ada komunitas mindfulness ya, dan kesehatan mental. Kamu bisa menyalurkan hobi, menjaga kesehatan mental juga gak kalah penting nih. Ada juga komunitas mindfulness ya yang cocok banget buat kamu mengenal diri kamu sendiri juga. Sebagai contohnya, komunitas meditasi, yoga ya, terima kasih. Anggotanya juga bisa diajak melatih kesadaran diri, mengelola stres, dan menikmati momen tanpa tekanan. Manfaatnya juga bukan hanya membuat pikiran lebih rileks ya teman-teman berdua, tapi juga membantu membangun rasa percaya diri dan hubungan yang lebih sehat dengan diri kamu sendiri maupun juga orang lain. Jadi buat kamu yang introvert ya, bukan berarti harus selalu sendiri. Yang penting adalah menemukan lingkungan yang membuat kamu tuh merasa nyaman untuk terus bertumbuh. Siapa tahu salah satu komunitas tadi yang udah aku sebutin dari awal ya teman-teman berdua ini menjadi tempat yang bisa membuat kamu menemukan teman baru juga ya, pengalaman baru, bahkan juga versi terbaik dari diri kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada?
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar gak rugi.
5: Community Talk.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

mau diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM and anyway terima kasih teman terbaik kamu. Selamat malam untuk kamu berdua dan sudah saatnya nih ya di Pro 2 Request. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu langsung aja request di Pro 2 di Banjarmasin melalui WhatsApp kami ya di 0811511420 atau juga bisa nanti di live TikTok ya di kolom komentarnya request. Langsung aja teman berdua gabung di live TikTok kami @RRI_Banjarmasin. Dan di WhatsApp kita udah banyak banget nih yang udah request ya. Ada darinya Julia tadi yang request lagunya Angie Remuk dan juga Bahrum yang request lagunya Ariel Noah, Cinta Yang Diam.

95,2 FM. And anyway, terima kasih teman terbaik kamu saatnya request time. Dan banyak banget nih ya nomor 2 pesan yang sudah masuk di WhatsApp kita dari fansnya Sabrina ya, nomor 2 bukan Sabrina aku tapi Sabrina Leonor ya, nomor 2 dirinya Berbinar Fanbase nomor 2 yang katanya pengen request lagunya Sabrina Leonor Sembuh Kembali, dan besok juga ya tepatnya tanggal 17 rilis lagu baru juga yang judulnya itu Selesai. Tungguin aja, nanti bakalan kita puterin di RRI Banjarmasin ya, bisa di request juga. Lanjut lagi ada darinya Amalia yang request lagunya Vanessa G Menjauh. Check this out.

95,2 FM. Ada banyak banget sih teman terbaik kamu. Pengharapan yang bisa bikin kita sakit hati itu berharap sama manusia. Ya apalagi buat kamu yang masih di fase PDKT-an gitu ya. Mungkin banyak keraguan, gengsi, dan bingung gitu ya. Ini sebenarnya hubungannya mau dibawa kemana? Nah ini nih, sesuai dengan requestan dari Yan yang katanya pengen request lagunya Hara, Celah Hati, Cetisat.

95,2 FM. And anyway, jangan langsung teman terbaik kamu Tulus Teh Hijau yang selalu ada ya, teman peluang untuk request lagu Tulus Teh Hijau. Buat teman-teman yang mungkin aja lagi patah hati, gak bisa buka hatinya lagi, gak apa-apa. Bertahap ya teman peluang, gak usah dipaksa. Mungkin belum menemu aja orang yang tepat, makanya belum bisa jatuh cinta. Oke, lanjut lagi, aku bacain requestan yang sudah masuk di live TikTok kita ya. Ada darinya Nopita yang request lagunya Roni Parulian Walls Akhir Zaman, dan juga ada darinya Iza yang request lagunya Salma Salsabil Hacu.

95,2 FM, ini Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih teman yang sama ya, cuma perlu di request time. Dan masih ada kesempatan buat kamu yang pengen request nanti sampai jam 11 kita bakalan di segmen request ya, cuma perlu. Lanjut lagi aku bacain requestan yang sudah masuk di live TikTok kita di @rri_2 Banjarmasin. Ada 123 yang request lagunya Semua Cipta Jaga Rasa dan juga Sri Selalu. Yang request lagunya Mark Natama, Salah Baca Pertanda.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Mark Natalma, tadi udah kita dengerin ya, salah baca pertanda. Dikira dia punya perasaan, ternyata cuman just friend. Nah, ini nih yang teman perlu. Katanya sih ada perasaan lebih, ternyata cuman kamunya aja, dianya biasa-biasa. Lah lah lah lah. Oke, lanjut lagi teman perlu, requestan dari teman perlu di live TikTok kita ya. Yang masih station juga ada Kembang Sore yang request lagunya It Get Up, Sedia Aku Sebelum Hujan, dan juga ada Sia tadi yang request lagunya Fiera Sabesari, Pelukku Untuk Pelikmu.

masing-masing teman terbaik kamu. Dan sebagai requestan terakhir ya teman berdua, ada dari Only yang request lagunya Nabila Takiyah Cegil. Lanjut lagi ada dari WHTTA yang request lagunya Discora Sakura Abadi. Sampai jumpa lagi teman berdua di segmen-segmen request berikutnya. Besok jam 10 sampai jam 12 santai siang, dan juga pada sore hari jam 5 sampai jam 6. Lanjut lagi pada malam hari ya teman berdua, setiap harinya jam 10 sampai jam 11.

0: sabar.
1: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau gak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
0: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
1: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti. Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: manajemen bencana terdiri dari dua mekanisme, yaitu mekanisme internal atau informal dan mekanisme eksternal atau formal. Mekanisme internal atau informal, yaitu unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam manajemen bencana dan seringkali disebut mekanisme manajemen bencana alamiah. Terdiri dari keluarga, organisasi sosial informal seperti pengajian, pelayanan kematian, kegiatan kegotong royongan, arisan dan sebagainya, serta masyarakat lokal. Mekanisme eksternal atau formal, yaitu organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan manajemen bencana. Contoh organisasi manajemen bencana di Indonesia diantaranya seperti Bakornas PB, Satkorlak PB, Satlak PB, dan BNPB maupun BPBD.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar hutang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
0: Hutang semudah meminjam,
3: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: Kamu masih bersama Pro 2,
5: teman terbaik.

0: dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu.

0: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: balas akan membuatmu sejajar dengan musuhmu, tetapi mengampuninya akan menempatkanmu di atas musuhmu. Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music. Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Wih, tas keren nih.
3: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
3: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

Teman Perdua, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Kamis 16 Juli 2026 dari Program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Jumat 17 Juli 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

0: ritmu diputar.
1: Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.
2: Mitigasi bencana adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan dan kesadaran kepada masyarakat mengenai ancaman bencana. Dalam penerapannya, mitigasi bencana memiliki berbagai tujuan, diantaranya adalah yang pertama, mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk. Yang kedua, sebagai landasan untuk perencanaan pembangunan. Dan ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Dengan adanya kegiatan mitigasi bencana, diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan pada saat sebelum, saat terjadi, dan setelah terjadinya bencana. Sehingga dengan demikian, peminimalisiran jumlah korban saat terjadinya bencana dapat tercapai.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah, yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
2: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
3: Selamat pagi teman-teman.
4: Ada

0: Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman pegang tangan Pro 2, sekarang saatnya info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id atau KBRN Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menetapkan status siaga keadaan darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan seiring meningkatnya potensi bencana pada musim kemarau tahun 2026. Keputusan ini ditetapkan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru Ernalisa Halabi, Kamis 16 Juli 2026 bersama unsur Forkopimda, BPBD, BMKG, Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, Basarnas, TNI, Polri serta instansi terkait lainnya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id atau KBRN Banjarmasin. Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memberikan perhatian serius terhadap penguatan kualitas generasi muda dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah di masa depan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, Jana Nifa SH, usai memimpin rapat kerja bersama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana rapat membahas program kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2027 yang berlangsung di DPRD Kalsel Selasa 14 Juli 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dalam Pro 2 dikutip dari area.co.id atau KBRN Banjarmasin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program ini direncanakan berlangsung mulai 15 hingga 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Demikian untuk info Pro 2 edisi kali ini.

tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat.

0: kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Radio FM, teman-teman, kamu tahu produs. Selamat pagi dan semangat pagi. Barang ada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Menemani kamu lagi, teman-teman, ya. Kemarin kita ketemu di pagi hari, sekarang ketemu lagi nih pagi-pagi, teman-teman. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Gimana kabarnya, teman-teman? Semoga sehat walafiat dan juga tentunya bisa ditemani bareng sama Produ FM. Khususnya aku bareng Edo bakal nemenin sampai jam 10 pagi nanti, tapi 60 menit ke depan kita bakal ngobrolin seputar health life ataupun juga lifestyle di Produ FM.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
1: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
3: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Aku jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Prada FM, teman terbaik kamu, tahun Prada 2 masih bareng itu di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Ada beberapa hal yang perlu kita notice atau ketahui tahun Prada 2, karena salah satunya kalau memang kurang bergerak ataupun juga lagi mager banget ya teman-teman, karena sering merasa pegal atau mudah lelah ternyata bisa jadi tanda tubuh kurang bergerak. Sayangnya hal ini sering diabaikan oleh banyak orang sampai pada akhirnya tubuh tuh udah gak kuat menahan beban lagi ya teman-teman. Pro 2, banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk duduk, baik saat bekerja, belajar maupun bersantai, padahal tubuh juga dirancang untuk bergerak setiap harinya ya. Ada beberapa kebiasaan gaya hidup sementari adalah kebiasaan seseorang yang memang kurang bergerak ya di zaman sekarang. Tubuh yang kurang bergerak bisa mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan teman-teman Pro 2, mulai dari kebugaran, pencernaan hingga kesehatan jantung. Dan kalau tubuh kurang bergerak atau hanya melakukan aktivitas fisik sangat minim, tubuh bisa mulai menunjukkan berbagai tanda yang sering dianggap sepele ya teman-teman Pro 2. Ada beberapa ciri tubuh kurang bergerak yang perlu kita waspadai. Yang pertama, tubuh sering pegal dan juga kaku. Dilansir dari situs WebMD, tanda tubuh kurang bergerak adalah jika kamu sering bangun tidur dengan tubuh terasa kaku atau mudah pegal setelah duduk lama, bisa jadi tubuh kurang bergerak. Kurangnya aktivitas membuat otot menegang dan sendi menjadi kurang lentur. Akibatnya gerakan sederhana seperti membungkuk atau berdiri terasa kurang nyaman ya teman-teman. Luangkan waktu untuk melakukan peregangan atau berjalan kaki beberapa menit setiap hari agar tubuh tetap fleksibel.
1: You will not consultation with the purpose of that life. You will not find the order of its being is crossed by chaos.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Acep, ya ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebak aja apa lagi cup.
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit, bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok, di Lombok belum tentu ada Bali.
4: Boros amat neng nyemprotnya.
5: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
4: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
5: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
4: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
5: Maksudnya?
4: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
5: 3M plus? 5,550?
4: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
5: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
4: Kemana?
5: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Prado FM, teman baik kamu tahu Prado. Masih bareng Edo di Sepada untuk edisi pagi hari ini, ngobrolin seputar beberapa tanda bahwasanya tubuh tuh kurang bergerak yang sering kita abaikan juga ya. Selain tubuh sering pegal dan kaku, juga mudah lelah meskipun tidak banyak beraktivitas. Sering merasa lemas meskipun udah cukup tidur juga bisa menjadi tanda tubuh kurang bergerak, teman Prado ya. Aktivitas fisik membantu melancarkan aliran darah sehingga oksigen dan nutrisi dapat tersebar ke seluruh tubuh. Saat jarang bergerak, tubuh jadi lebih lambat menghasilkan energi sehingga kamu lebih mudah merasa lelah ya, teman Prado. Selain itu juga nafas mudah terengah-engah. Mungkin kamu mudah kehabisan nafas saat naik tangga atau berjalan sedikit lebih cepat ya, dan hal ini juga bisa terjadi karena jantung dan paru-paru kurang terlatih. Semakin jarang berolahraga, semakin menurun pula kebugaran tubuh sehingga aktivitas ringan pun juga terasa berat ya, teman-teman.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
4: Emang kenapa lagi?
3: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
4: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
3: Ya, harus gitu kan?
4: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
3: Jadi, selesain aja dulu nih.
4: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Prodia FM, teman-teman, kamu tahu Prodia masih bareng Adonis pada untuk edisi pagi hari ini ya. Kan kalau misalkan ngobrol beberapa tanda bahwasanya tubuh tuh kurang bergerak yang sering diabaikan sama beberapa dari kita juga, teman-teman Prodia, mungkin selain nafas mudah terengah-engah juga suasana hati mudah berubah ya. Kurangnya aktivitas fisik gak cuma mempengaruhi kesehatan tubuh tapi juga mental. Orang yang jarang bergerak lebih mudah merasa stres, cemas, ataupun juga suasana hatinya yang memang memburuk. Sebaliknya, olahraga dapat merangsang pelepasan hormon endorfin yang membuat perasaan lebih bahagia dan juga rileks ya. Berikutnya, sulit tidur nyenyak. Nah, kalau sering susah tidur atau mudah terbangun di malam hari, teman-teman Prodia, penyebabnya bisa jadi karena tubuh kurang aktif ya. Aktivitas fisik secara rutin ini membantu tubuh lebih mudah tertidur dan meningkatkan kualitas tidur. Bahkan berjalan kaki selama 20-30 menit setiap hari pun juga udah bisa memberikan manfaat yang besar ya, teman-teman Prodia. Selain itu juga nyeri punggung dan postur memburuk. Nah, terlalu lama duduk dapat melemahkan otot inti yang berfungsi menopang tulang belakang. Akibatnya punggung lebih mudah terasa nyeri, teman-teman Prodia. Dan juga postur tubuh menjadi membungkuk ya. Peregangan yoga atau latihan penguatan otot inti ini bisa membantu mengurangi keluhan yang satu ini.

0: mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
6: Kamu masih bersama Pro 2. Teman-teman.

Di Prado FM untuk menerbaikan tentang Prado Ekip Tening, karena setelah ini aku masih nemenin kamu dengan berbagai informasi terbaru, salah satunya untuk beberapa updatean dari info lokal ya teman Prado, sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu ya. Selamat pagi dan semangat pagi juga buat teman Prado yang mungkin baru bergabung di Prado FM. Masih Bareng Edo bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti teman Prado, di pagi berkah kamu hari ini ya, Jumat 17 Juli 2026.

0: informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
4: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
3: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
4: Pasti dong, keren.
3: Widih, selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
4: Pasti dong, karena kain sasirangan.
3: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
4: Loh, apa yang kurang, bro?
3: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren.

terdampak. Dan langkah ini juga jadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik-titik api. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra SSTP, mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kejadian kebakaran di sejumlah daerah ya. Dan berdasarkan data BPBD, hingga saat ini tercatat sebanyak 81 kejadian kebakaran di berbagai wilayah Kalimantan Selatan. Dan dijelaskan dalam 3 hari terakhir saja terdapat 12 kejadian kebakaran yang harus ditangani oleh petugas gabungan Tamopra 2. Masih terdapat beberapa lokasi yang belum dapat ditangani juga secara maksimal karena terkendala akses menuju titik kebakaran. Salah satu wilayah yang mengalami kendala tersebut berada di kawasan rantau sehingga membutuhkan dukungan penanganan melalui jalur udara. BPBD Kalimantan Selatan juga berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan untuk mempercepat penanganan kebakaran di daerah yang sulit dijangkau. Bantuan ini juga berupa operasi udara menggunakan helikopter waterbombing yang diharapkan mampu menekan penyebaran api.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada. Sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan tema Prada 2 untuk seluruh wilayah Kalimantan Selatan diprediksi untuk cuaca hari ini bakal cerah. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Teman Produha, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Kamu masih bersama Produha, teman

di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado yang masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Keep tuning karena setelah ini kita sharing bareng beberapa hal menarik lainnya menemani kamu di Jumat Berkahnya tahun Prado ya. Dan juga masih barengnya doh sampai jam 10 pagi nanti, di jam 9 kita bakal kedatangan teman-teman dari Pepengelengasih ya di Prado FM.